dan pastinya untuk di pagi hari ini. Dan kamu masih ditemani juga sama Aldi Mompro 2 atau Dispada. Selamat pagi teman Mompro 2. Untuk informasi berikutnya datang dari industri musik Indonesia yang kembali mencatatkan pencapaian di kancah internasional lewat karya yang mulai dilirik global teman Mompro 2. Jadi lagu Tabola Bale itu resmi masuk nominasi Best Song Asia di ajang Music Award Jepang 2026. Dan kabar ini juga menjadi sorotan karena dari sejumlah lagu Indonesia yang sempat lolos seleksi, hanya Tabola Bale yang berhasil melaju sampai ke tahap nominasi akhir. Nah, dalam kategori tersebut Tabola Bale juga akan bersaing dengan beberapa musisi Asia lainnya seperti Golden dari Hunter X, Das dari Playf, Drowning dari Woods, sampai Multo dari Cup of Joe untuk Mompro 2. Nah, persaingan ini juga menempatkan karya musik Indonesia di panggung yang lebih luas bersama nama-nama internasional. Bangga, bangga banget Mompro 2 udah masuk award Jepang aja tuh ya Mompro 2. Tapi walaupun memang kita tahu ya Mompro 2 lagu Golden itu udah mengglobal banget Mompro 2, tapi kita harus apresiasi setinggi-tingginya. Keren banget untuk Tabola Bale itu Mompro 2. Ini silat open up. Ini silat apa silent sih nama ininya Mompro 2? Silat ya? Silat kayaknya ya. Oke deh, untuk kamu yang masih stay untuk dengerin pagi hari ini, Alif yang ucapin thank you so much. Dan jangan pindah frekuensi dulu karena abis ini bakalan ada beberapa informasi lainnya yang akan Alif share untuk kamu semuanya di pagi.

0: Alex?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
2: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, Ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu? Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.
3: Julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Masih barengan Aldi Tumo Pro 2 dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi dulu. Kita lanjut lagi dengan informasi berikutnya Tumo Pro 2, kita check and recheck again. Kali ini tadi kan datangnya dari Tabula Bali yang masuk ke Music Award Jepang 2026 ya teman Pro 2. Kali ini teman Pro 2 untuk informasi berikutnya datang dari Joe Taslim yang baru-baru ini juga membagikan pengalamannya acting bertarung memakai celurit dalam film Mortal Kombat yang kedua teman Pro 2. Jadi dia itu sebagai Bihan alias Noob Saibot teman Pro 2. Gokil gak sih? Pakai celurit cuy, celurit. Hey. Jadi menurutnya pengalaman itu mengingatkannya akan Indonesia karena celurit itu merupakan salah satu senjata tradisional tanah air. Nah, dalam sequel ini juga Joe gak lagi mempersenjatakan elemen es sebagai Sub-Zero tapi menggunakan celurit sebagai Noob Saibot. Jadi Mortal Kombat yang kedua ini akan mulai tayang di hari Rabu 6 Mei di bioskop Indonesia teman Pro 2. So, siapa nih yang udah gak sabar nonton rematch antara Scorpion sama Bihan teman Pro 2? Tapi kali ini Joe Taslim tidak menjadi Sub-Zero tapi dia menjadi Noob Saibot teman Pro 2. Emang kalau udah

Kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man Versus Machine, dan masih banyak lagi.

Adi Bang ucapin terima kasih banyak dan kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang untuk di pagi hari ini teman Pro 2. Next kamu bakalan kita lanjutkan untuk topik berikutnya dari jam 8 sampai dengan jam 9 untuk topik yang sudah Aldi siapkan di pagi hari ini. So

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Ali sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
3: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Pinang. Dan untuk di pagi hari ini Rumah Pro 2 masih barengan Aldi di Spada. Hari ini cuacanya cerah banget ya, alhamdulillah. Rumah Pro 2 cuacanya enak banget nih buat berjemur nih, Rumah Pro 2. Semoga ntar sampai siang cuacanya juga tidak usah terlalu panas lah. Di beberapa hari sebelumnya tuh kayak ada yang panas terus tiba-tiba hujan gitu, teman Pro 2 ya. Tapi hari ini cuacanya adem nih. Soalnya dari semalam tuh kan cuacanya lumayan adem ya, karena habis hujan dan lain sebagainya gitu. By the way, teman Pro 2, hari ini Aldi ngomongin tentang pendidikan dan ngomongin tentang sekolah nih. Pasti dulu pernah dong ngerasa ya, ngapain sih aku tuh belajar ini, ribet banget. Kayak gak bakalan kepake lah gitu. Mau itu matematika, teman Pro 2, fisika, atau bahkan pelajaran yang kelihatan cuma teori doang gitu. Tapi lucunya ya, hidup itu sering ngasih plot twist, teman Pro 2. Yang dulu kita anggap gak penting, sekarang malah kepake banget di kehidupan sehari-hari. Nah, apa ya Aldi ya? Tunggu deh Aldi, ingat-ingat dulu deh. Pelajaran apa yang kepake bisa, yang dulu tuh kayak gak penting banget, sekarang malah penting banget. Matematika pasti, ya gak sih? Pasti banget itu mah. Terus juga agama itu pasti banget. Lalu juga bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia kali ya, teman Pro 2. Iya kali ya, bahasa Indonesia kali. Iya benar. Nah, iya benar deh. Dulu kan kayak pelajaran bahasa Indonesia tuh kayak, yaelah bahasa Indonesia kayak, udah sih bahasa kita kan bahasa Indonesia nih. Rupanya tuh kayak di kehidupan sehari itu banyak bahasa yang mungkin kita nggak sering paham, teman Pro 2, mulai dari penempatan penyebutan bahasa kata per kata dan lain sebagainya gitu nggak sih. Nah, rupanya sekarang tuh kayak dianggap tuh penting banget gitu setiap pelajaran, teman Pro 2 gitu. Iya guys, iya dong. Nah, Aldi pengen denger cerita kamu lah ya, jawaban kamu, pendapat kamu. Pelajaran apa sih yang dulu kamu anggap gak penting tapi sekarang malah kepake banget gitu? Kasih tau ke Aldi untuk di pagi hari ini, bisa lewat WhatsApp di 0811 777 9210, teman Pro 2, atau kamu bisa gabung via RRI Digital. Aldi tungguin pokoknya sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Di era saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece, lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis, bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial. Karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan. Karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

Kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk bacain yang udah bergabung barengan Aldi. Ada siapa di sini? Ada Bang Dika, katanya selamat pagi Aldi. Kalau aku dulu paling malas sama matematika sih, apalagi yang namanya persentase sama hitung-hitungan diskon. Kayak ngapain sih ini, ribet banget. Tapi sekarang pas aku kerja di toko online, tiap hari malah ngitung harga diskon, margin untung, dan itu tuh harus cepet banget gitu. Jadi sekarang malah kepikiran, duh, dulu kenapa enggak serius ya belajar ini? Aduh, gitu katanya si Bang Dika. Thank you Aldi, selamat pagi juga. Lanjut lagi sini ada Karani. Kalau kata Karani dia bilang, kalau aku dulu ngerasa pelajaran bahasa Indonesia tuh kan bahasa Indonesia kan, itu kayak gampang banget dan kayak enggak penting. Tapi sekarang pas kuliah dan sering bikin laporan atau presentasi, baru kerasa pentingnya cara nulis yang rapi, menyusun kata biar enak dibaca. Nah itu ternyata skill banget. Jadi sekarang malah berterima kasih sih dulu diajarin walaupun sempat disepelein gitu. Ya Aldi malah kayak, aduh gimana dong, kayak gitu. Thank you ya Kak Rani, thank you so much. Pengen dengerin lagunya Puspa dong di dari siap, nanti abis ini bakalan Aldi puterin ya, spesial buat Kak Rani dan juga teman Pro 2 di luar sana. Alright, lanjut lagi sini ada Bang siapa nih, Bang A. Wih, Bang A, Aldika, Aliando kah, atau Al Eldul? Kalau kata Bang A, dia bilang, aku dulu suka ngeledekin pelajaran seni budaya, kayak ini buat apa sih? Tapi sekarang aku bekerja di bidang konten kreatif, dan ternyata sense estetika, ngerti warna, komposisi itu kepake banget ya. Bahkan ide-ide kreatif yang dulu dilatih di pelajaran itu sekarang jadi jualan aku. Ironisnya sih, dulu malah sekarang jadi andalan. Ih, tuh kan tuh, kita tuh tidak boleh menyepelekan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah teman Pro 2. Mana tahu dari pelajaran itu bisa jadi penting banget sekarang. Kayak Bang A, dia bilang kayak rupanya ini jadi modal cuannya dia teman Pro 2.

Pagi hari ini, by the way, kita lanjut bacain lagi untuk selanjutnya. Di sini ada Bang Prima, katanya, pagi Bang Aldi, selamat pagi juga. Banyak sih pelajaran yang gak disuka dulu Bang Aldi. Setiap pelajaran IPS tuh aku sering bengong tidur, apalagi duduk belakang. Aku pikir apa sih ini, pelajaran dongeng doang, ekonomi tinggal nabung gampang kali. Aku lebih suka IPA, matematika, dan jago bukan main. Widih, gokil nih, smart. Idi, pas dewasa kenapa jadi nekunin bidang ini ya, ekonomi? Ternyata enggak sesederhana yang kukira dan banyak kepake. Ya udahlah ya, namanya juga hidup, terserah yang ngatur gitu ya. Have a good day Bang Aldi, request Charlie Puth Hero. Alright, aku cari dulu ya. Charlie Puth Hero ya. Mana nih? Charlie Puth Hero. Loh, kok enggak ada? Kok enggak ada, cuy? Tunggu. Ada, seharusnya ada. Ada dong, gak mungkin tidak ada dong. Thank you so much buatnya Bang Prima. Kita lanjut lagi di sini, siapa yang udah bergabung barengan Aldi. Kita check and recheck dulu, mana nih. Nah ini dia. Kok ngilang jadi chatnya? Gak ngilang dong. Nah ini dia. Ada Kasiska, selamat pagi Aldi, selamat pagi juga. Kalau aku sih dulu paling gak suka pelajaran PPKN. Dia tahu kan PPKN? Tahu dong. Aldi zamannya masih PPKN sih, belum yang lawas banget gitu, belum.

Karena isinya hafalan semua, tapi sekarang pas udah kerja dan hidup di masyarakat jadi lebih ngerti ya tentang aturan sama kewajiban kita, hak dan kewajiban kita, bahkan cara bersikap di lingkungan itu seperti apa. Jadi ternyata itu bukan cuma hafalan loh, tapi juga jadi bekal hidup di masyarakat, katanya kayak gitu. Thank you Kak Siska. Oke, lagi ngikutin, siap. Nanti lanjut lagi sana. Ada Bang Bima Cenah ya. Hai, selamat pagi Bang Bima. Kalau aku dulu gak suka banget sama pelajaran bahasa Inggris. Nah iya, iya lagi bahasa Inggris sama pro 2. Jadi iya, Ali juga sih bahasa Inggris sih. Dulu tuh kalau misalnya bahasa Inggris sama pro 2, gak tau kenapa kayak, iya kita tuh butuh bahasa Inggris dulu tuh, kayak butuh banget. Tapi kayak otak itu tidak mampu, gak tau kenapa, kayak ngerasa susah banget gitu sama pro 2. Terus habis itu karena, ya gak tau lah ya, mungkin kayak udah memang anaknya tuh malas banget ya, jadi ketika udah ngerasa susah udah malas gitu, gak sih. Rupanya si Bang Bima juga ngerasa kayak gitu sama pro 2. Nah sekarang malah jadi kayak, aduh iya lagi ya, butuh banget lagi nih bahasa Inggris, bahkan kayak kalah banget tadi sama teman-teman yang lain gitu, yang kayak si Adele, Angela itu jago banget bahasa Inggrisnya, teman pro 2 keren mereka mah ya. Mereka mungkin waktu pelajaran bahasa Inggris nggak pernah absen ya. Nah kalau kata Bang Bima, dia bilang dia sama juga pelajaran bahasa Inggris ngerasa susah terus malah sama nggak percaya diri lah, tapi sekarang pas kerja di perusahaan yang sering komunikasi sama klien luar baru kerasa banget pentingnya, sekarang malah belajar lagi dari nol. Iya kan, nyesel kenapa dulu nggak dimanfaatin ya. Iya sebenarnya tuh dulu tuh kayak kalau misalnya kita ngerasa nggak susah, mungkin kita manfaatin dengan baik, tahu Bang Bima. Cuman kita ngerasa dulu tuh kayak susah banget, jadi kayak males ya. Thank you so much ya untuk Bang Bima, untuk Kasiska, untuk Bang Prima. Thank you banget udah gabung. Dan buat teman Pro 2 yang lainnya yang udah gabung, thank you so much. Nanti lagunya bakalan Aldi puterin. Dan untuk di segmen ini kita puterin dulu lagu-lagu dari teman Pro 2 semua. Habis ini kita masuk ke beranda Asta Cita.

Stas Cita itu Pemprov 2. Kali ini di hari Senin kita akan ngebahas tentang kita Indonesia. Nah, ini bakal ngebahas sesuatu yang sering banget kita lihat teman Pro 2, tapi kadang jarang kita dalami ini maknanya. Yaitu hari ini kita ngomongin tentang lambang negara kita tercinta, yaitu adalah Garuda Pancasila. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang Garuda Pancasila teman Pro 2, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila yang resmi digunakan sejak tahun 1950. Tapi kamu tahu gak sih, di balik tampilannya yang gagah itu ternyata penuh banget dengan filosofi yang sangat dalam banget. Tapi Ali tahu sih, mungkin kamu udah pada tahu fakta-faktanya tentang Garuda Pancasila teman Pro 2. Tapi kita lebih kayak yaudah yuk kita ingat-ingat lagi aja teman Pro 2 untuk kita ngingat tentang Garuda Pancasila ini. Fakta yang pertama adalah burung Garuda, yang kalau kita lihat lambang negara kita itu adalah langsung tertuju sama sosok burung gagah yang bisa dibilang sebutannya adalah burung Garuda teman Pro 2. Jadi Garuda Pancasila itu menampilkan burung Garuda sebagai simbol utamanya. Tapi menariknya lagi teman Pro 2, burung Garuda ini bukan burung biasa yang ada di dunia nyata, melainkan berasal dari kisah mitologi kuno yang khususnya dalam tradisi Hindu dan budaya Nusantara. Waktu Aldi kecil teman Pro 2, Aldi tuh sering banget dikibulin lah ya sama orang-orang dewasa teman Pro 2 waktu Aldi kecil, yang kayak bilang burung Garuda itu ada, aku pernah lihat kemarin di hutan ini gitu. Jadi kayak di daerah Aldi tuh ada hutan. Nah, jadi sampai dibilang burung Garuda tuh ada di situ, kayak dia kalau misalnya terbang tuh badannya tuh gede banget sebesar rumah, kayak gitu-gitu loh teman Pro 2. Kan kita jadinya kayak wow, kayak pengen lihat secara langsung gitu kan, kayak wah ini mungkin segede dinosaurus nih, gitu-gitu kan teman Pro 2. Tapi dalam cerita-cerita tersebut, Garuda itu memang digambarkan sebagai makhluk yang kuat, besar, punya kemampuan terbang tinggi menembus langit teman Pro 2, dan dia dianggap sering dianggap sebagai simbol kebebasan dan kekuatan yang tidak terbatas. Nah, nilai-nilai inilah yang kemudian diadaptasi oleh bangsa Indonesia untuk mempresentasikan karakter bangsa kita. Jadi Garuda pada lambang negara itu melambangkan kekuatan, yang berarti bangsa Indonesia diharapkan memiliki keteguhan dan daya juang dalam menghadapi berbagai tantangan. Terus ada juga keberanian teman Pro 2 yang mencerminkan semangat rakyat Indonesia untuk berdiri tegak, membela kebenaran dan tidak mudah menyerah. Dan yang enggak kalah penting itu, Garuda juga melambangkan kebesaran bangsa, yaitu harapan agar Indonesia menjadi negara yang dihormati, bermartabat dan memiliki jati diri yang kuat di mata dunia teman Pro 2. Itu baru fakta pertama ya. Kalau cerita fakta pertama tentang burung Garuda teman Pro 2, itu cerita Aldi ya waktu dulu sering dikibulin sama orang dewasa kalau misalnya burung Garuda itu beneran ada tuh di hutan dekat daerah rumah Aldi, dan itu katanya gede banget segede rumah. Nggak tahu sampai sekarang Aldi belum pernah lihat.

0: bengkel yang kata orang mekaniknya cantik itu.
1: Betul, tapi bengkel ini tuh rame karena emang bagus servisnya.
0: Oh iya, tak salah lah kalau gitu aku ikut rekomendasi kok buat bawa motor aku kesini. Tapi tetap gak biasa aja sih aku, Yan. Jarang kali aku tengok cewek megang kunci T gitu.
1: Nah itulah, kenapa ya orang-orang selalu mikir kalau ini tuh bukan kerjaan cewek. Padahal kan cewek juga bisa ya ganti ban, ganti oli, sampai bongkar motor pun juga bisa.
0: Iya juga sih. Dari tadi aku lihat hasil servisnya bagus-bagus semua sih.
1: Ah betul Dura. Yang paling penting kan hasil servisnya.
0: Memang mantap lah rekomendasi kau nih. Eh tapi kau dapat dari mana rekomendasi bengkel ini?
1: Kan emang aku kerja di sini, Ra.
2: Pada Piala Dunia tahun 1986, Diego Maradona mencetak gol paling kontroversial sepanjang sejarah sepak bola saat melawan tim sepak bola Inggris. Ia berhasil memasukkan bola ke gawang lawan dengan menggunakan tangan, namun gol tersebut tetap disahkan oleh wasit. Maradona kemudian menyebutnya sebagai Hand of God atau Tangan Tuhan. Menariknya, di pertandingan yang sama, ia juga mencetak gol spektakuler yang dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ini ngebahas tentang lambang negara Indonesia itu adalah Garuda Pancasila. Kita lebih lihat lagi detail lagi teman produk tentang Garuda Pancasila. Sekilas mungkin kelihatannya cuma gambar burung ya, gambar burung Garuda aja gitu. Tapi ternyata setiap detailnya itu punya arti yang dalam teman produk. Termasuk jumlah bulunya. Jumlah bulu pada Garuda itu nggak dibuat sembarangan, tapi penuh simbol sejarah yang penting banget buat bangsa kita. Nah, yang pertama itu di masing-masing sayapnya itu ada 17 helai bulu. Di bagian ekor ada 8 helai bulu. Nah, di bawah perisai atau pangkal ekor itu ada 19 helai bulu. Dan di bagian leher itu terdapat 45 helai bulu. Kalau semua angka ini kita susun, itu jadinya 17-8-19-45. Tanggal yang pasti nggak asing lagi yaitu adalah hari kemerdekaan Indonesia. Artinya, lewat detail kecil seperti bulu ini, kita diingatkan terus tentang momen bersejarah ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Sebuah cara yang halus tapi kuat untuk menjaga semangat nasionalisme tetap hidup di setiap generasi teman Pradua. Jadi kalau misalnya kamu lihat Garuda, jangan cuma lihat gagahnya aja, tapi ingat juga bahwa di setiap helai bulunya itu tersimpan cerita perjuangan bangsa teman Pradua.

Teman Produa, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, B-Ball Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

Negara Indonesia, Garuda Pancasila. Kita cari lagi untuk fakta-fakta berikutnya. Atau pemperoleh dua kali ini adalah fakta selanjutnya. Di dada Garuda itu ada perisai dengan 5 simbol yang mewakili nilai-nilai dalam Pancasila. Yang pertama adalah bintang, teman peradua, itu melambangkan ketuhanan yang Maha Esa, rantai kemanusiaan yang adil dan beradab, pohon beringin persatuan Indonesia, kepala banteng kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan padi dan kapas, teman peradua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dia teman peradua. Jadi memang fakta yang ada di perisai dalam 5 simbol ini memang mewakili nilai-nilai dalam Pancasila, teman peradua. Dan fakta selanjutnya adalah Garuda mencengkram pita bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, teman peradua. Artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Cocok banget nih teman peradua, yang memang sama dengan Indonesia yang punya banyak suku, budaya dan bahasa tapi tetap bersatu gitu. Dan ini adalah segmen terakhir Aldi ya untuk bisa menjelaskan tentang lambang negara Indonesia di Garuda Pancasila, teman peradua. Dan lambang ini itu dirancang oleh seorang tokoh bangsa yaitu Sultan Hamid II dan kemudian disempurnakan serta diresmikan oleh Presiden Soekarno, teman peradua. Memang lambang negara kita itu bukan cuma gambar yang keren gagah tapi juga penuh dengan makna, teman peradua, sejarah, persatuan dan jati diri bangsa. Jadi kalau misalnya sekarang kamu lihat Garuda Pancasila, teman peradua, ya. Oke, kalau misalnya kamu lihat nih lambang Garuda Pancasila, ingat ya, itu bukan cuma sekedar simbol tapi juga representasi siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Keren banget.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adele.
8: Aku Nura.

24 tahun 2026, pemerintah resmi tanggung 100% PPN tiket pesawat kelas ekonomi domestik selama 60 hari, mulai 25 April sampai 23 Juni 2026. Komponen PPN 11% di tarif dasar dan full surcharge nggak lagi dibebankan ke penumpang. Hasilnya, harga tiket di aplikasi berpotensi lebih ringan dibandingkan skenario tanpa subsidi ini. Kebijakan keluar bertepatan dengan kenaikan full surcharge ke 38% tanpa intervensi. Harga tiket bisa lompat sebesar itu juga dengan PMK 24/2026. Kenaikan dijaga di kisaran 9-13%. Berlaku khusus penerbangan domestik, kelas ekonomi, kelas bisnis, dan layanan non-ekonomi tetap kena PPN normal, teman Pro 2. Kamu baru aja

92,1 Pro FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo. Selamat siang teman Pro 2. Hari ini Awin yang bakal nemenin kamu. Kita mulai lagi seperti biasa dari sulit di jam 10 ini ya. Awin bakal share-share lagu apa aja yang Awin bawain buat kamu pilih di sulit hari ini. Terus di jam 11-nya nanti Awin udah puterin tuh lagu-lagu susunan kamu, dan di jam 12 kita seperti biasa masih ada informasi seputar UMKM dan kuliner di kota Tanjung Pinang. Dan di jam 1-nya nanti masih ada informasi seputar dunia olahraganya buat kamu. Dan di jam 2 siangnya nanti seperti biasanya juga masih ada informasi seputar dunia entertainment buat kamu. Oke, kita seru-seruan hari ini teman Pro 2. Kalau gitu jangan diganti dulu frekuensinya, karena Awin masih bakal balik lagi. Balik banyak banget buat kamu. Oke, let's go.

Teman Pro 2, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola.

0: Ngapain Gotar? Pagi gini dah main tanah. Itu botol bekas pun serak gitu.
1: Nah, tengok. Ngejas terus kok nih. Aku nak berkebun lah, Yan. Nak tanam cabai sama sawi. Nah.
0: Berkebun? Engkau nak berkebun di mana, Tar? Orang sempit gini kontrakan kita nih.
1: Ya di sini lah, Yan. Makanya ini aku pakai botol bekas buat jadi potnya.
0: Ih, ribet lah, Tar, tanam sendiri kayak gitu. Tinggal beli aja di pasar, kan banyak yang jual.
1: Ya, sekarang sih emang masih banyak, Yan. Tapi nanti kalau stoknya lagi langka, lagian nih, berkebun sendiri nih bisa jadi langkah awal tahu buat kemandirian pangan, Yan.
0: Iya juga, Tar. Enak lah kayak gini. Tinggal petik aja.
1: Nah, betul enak. Tinggal petik. Tapi petik di mana tuh?
0: Di mana lagi, Tar? Yang inilah.
1: Enak aja kok. Kau bilang tinggal petik, tanam sendirilah.
0: Ya ya, gitu pun nak marah.
2: Tanjung Pinang.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Selamat siang teman Pro 2, santai siang. Ketemu lagi bareng Awin hari ini teman Pro 2 ya. Awin hari ini masuk di jadwalnya Adel karena Adel lagi kurang fit teman Pro 2 ya. Pokoknya kita doain semoga Adel lebih cepat sembuh biar bisa nemenin kamu lagi di jam-jam siaran berikutnya. Oke teman Pro 2, karena kita mulai di sulit hari ini, seperti biasanya Awin mau sharing aja deh cara buat kamu mau ikutan sulit itu gimana sih caranya. Ya kan, jadi buat kamu yang mau ikutan kesulit itu bisa nanti Awin, harusnya Awin udah posting sih ini di status WhatsAppnya Pro 2 tuh, ada abang yang gercep juga nih. Ada Bang Rahmat Hidayat yang gercep banget, udah langsung tuh nyusun versi dia. Tapi tenang aja, gak semuanya kok, masih ada lagi beberapa lagu yang bisa kamu pilih. Ntar kalau kamu udah pilih, nah itu Awin puterin ntar. Pokoknya yang tercepat yang Awin puterin. Caranya gimana? Kamu bisa langsung WhatsApp aja ntar di WhatsAppnya Pro 2. Kamu bisa gabung di situ di 0811-777-9210. Atau buat kamu yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital dan juga di websitenya rri.co.id, itu seperti biasa langsung aja ketik di live chatnya kamu mau susun, kamu versi kamu lagu nomor berapa aja yang mau diputerin duluan. Oke, pokoknya Awin tungguin sampai sebelum jam 11 nanti, karena di jam 11-nya udah mulai tuh Awin puterin lagunya. Dan yang tercepat nih Bang Rahmat ntar langsung Awin puterin. Oke, kalau gitu sambil nungguin susunan lagu dari kamu semuanya, gas Awin puterin lagu-lagu yang asik buat nemenin siang kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

Teman Pro 2 tadi kan Awin udah ngomong kalau Awin itu baru share di WhatsApp-nya. Di WhatsApp-nya Pro 2 di statusnya aja kan. Tapi udah banyak nih teman Pro 2 yang keren-keren, yang kece-kece ini udah banyak yang join ternyata ya. Tapi tidak lengkap kalau belum Awin bacain tuh teman Pro 2. So langsung aja Awin mau bacain susunan lagu yang Awin masukin buat bisa kamu pilih di sulit hari ini. Oke, yang pertama itu nomor 1 ada Anti-Hero by Taylor Swift. Terus nomor 2 ada Say You Won't Let Go by James Arthur. Di nomor 3 ada Spontan Tanpa Uhuy by Dead Bill. Awin lagi pengen aja sih dengerin lagu ini. Jadi kebetulan lagi siaran, kayaknya enak deh dengerinnya tuh gak sendirian gitu, biar banyak temennya dengerin lagu ini. Terus ada nomor 4 ada Drunk Text by Henry Moody. Yang ke 5 ada Pedih by Les

Child ya, kalau dengerin pedih Last Child di cuaca Tanjung Pinang yang udah mulai mendung-mendung ini, padahal paginya tadi panas banget, kayaknya cocok banget. Terus ada Daisies by Justin Bieber. Justin Bieber di Coachella kemarin lagi rame banget. Selain dia bawain lagu-lagu lamanya yang diputar dari OTT platform itu, tapi dia juga bawain Daisies yang jadi, kalau gak salah ini emang jadi lagu penutup performnya Justin Bieber kemarin, dan rame banget juga, orang-orang pada suka banget. Nomor 7 ada Fortune Cookie by JKT48 ya, biar kamu siang-siang gini gak ngantuk, Awin kasih lagu yang seru kayak gini. Terus di nomor 8 nya juga ada Psycho by Red Velvet. Syahdu banget nih di cuaca yang udah mulai mendung, kamu dengerin Red Velvet, Psycho, gas. Terus ke 9 ada Bilang I Love You by Soulja. Lagi-lagi lagu biar enggak, biar kamu enggak ngantuk, dan juga lagi kayaknya belakangan lagu ini lagi agak rame ya di TikTok. Dan yang terakhir ada lagu terbaru dari Babang Tensi, Winner. Nah, itu lagu-lagu yang bisa kamu pilih nomor 1 sampai 10. Let's go. Pastinya masih ada beberapa lagu yang belum kepilih, dan bisa banget kamu pilih lagunya sebelum nanti Awin puterin semuanya di jam 11-an nanti. Let's go, guys!

Pro 2, kalau ngomongin Piala Dunia, kira-kira siapa tim favorit kamu? Mungkin beberapa dari kamu bakal ada yang jawab Italia. Tapi faktanya, tim sebesar Italia justru ternyata pernah beberapa kali gagal masuk ke Piala Dunia. Timnas Italia yang dikenal sebagai raksasa sepak bola dunia dan udah ngeraih 4 gelar juara sempat absen dari Piala Dunia 2018 di Rusia setelah kalah dari timnas Swedia di babak playoff zona Eropa. Kegagalan itu cukup mengejutkan karena menjadi kegagalan pertama semenjak terakhir kali Italia gagal untuk bermain di Piala Dunia pada tahun 1958. Italia sempat berhasil memenangkan Euro pada tahun 2020 dan kemenangan ini sempat dianggap sebagai awal kebangkitan mereka. Tapi api mereka kembali padam pada tahun 2022. Di tahun tersebut, Italia kembali gagal lolos ke Piala Dunia di Qatar setelah kalah dari timnas Makedonia Utara pada fase playoff di Palermo.

Pada Piala Dunia 2026 ini, sayangnya tren buruk tersebut masih terus berlanjut. Italia kembali gagal mengamankan tiket Piala Dunia tahun ini setelah lagi-lagi kalah di fase playoff melalui adu penalti dari Bosnia Herzegovina. Kegagalan Italia ini menunjukkan fakta bahwa di sepak bola, tim raksasa sekalipun pasti bisa mengalami masa sulit.

Teman Pro 2, kalau tadi Awin bilang cuaca di kota Tanjung Pinang sekarang ini udah mulai mendung kan, ternyata entah Awin yang salah lihat tadi apa emang dari tadi itu ternyata udah gerimis ringan gitu teman Pro 2, karena barusan Awin ngeliatnya udah banyak orang-orang yang di jalan udah pakai jas hujan. Mantel bahasa Tanjung Pinangnya. Jadi ya buat kamu yang sedang dalam perjalanan sekarang, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan, pelan-pelan aja. Gak apa-apa pelan, yang penting sampai di tempat tujuan dengan selamat, dengan sehat walafiat. Ya amin. Nah karena masih ada waktu nih teman Pro 2, kayaknya Awin mau spill lagu-lagu yang jadi top picks Awin deh buat hari ini. Jadi langsung aja ini yang pertamanya dari lagunya James Arthur, Say You Won't Let Go. Ini lagu yang menurut Awin asik juga sih diputar sekarang, karena Awin dengerinnya kemarin waktu masih sekolah. Tapi dijamin deh sampai sekarang lagunya masih asik ini.

Masih asik banget lagunya buat didengerin di tahun 2026 ini, walaupun lagunya udah rilis ternyata wow 9 tahun yang lalu. Sudah lama sekali teman Pradua. Lanjut, ini Last Child, pedih. Aduh, ini walaupun judulnya pedih, tapi mungkin ada juga orang yang dengerin lagu ini seneng aja gitu, walaupun mungkin gak relate ya. Semoga gak mengalami hal-hal yang bikin pedih sesuai di lagu ini sih. Tapi lagunya tetap asik.

Masih asik banget, Last Child, pedih, dan selanjutnya lagu yang gak kalah asik. Dan belakangan juga lagi rame banget ya nih di TikTok, karena ada adik-adik, aduh aku lupa lagi siapa namanya, tapi seneng banget bocilnya nyanyiin lagu ini.

Bilang I Love You by Soldier. Aduh, Awin sih kalau ngomongin Soldier kayak agak-agak ada rasa penyesalan gitu. Kenapa dulu nggak sempetin nonton di sini? Padahal gratis itu. Aduh, sayang sekali ya. Cuman ya udahlah ya, udah lewat, mau diapain lagi. Dan masih ada lagu selanjutnya, lagu terbaru dari Tensi yang kayaknya ini dalam rangka apa ya? Dalam rangka mungkin bisa di-play sebagai salah satu lagu yang ngisi di playlist Piala Dunia 2026 kamu. Winner by Tensi.

Winner by Tensi. Ah, ini kolaborasi sama dia juga. Dia yang punya malu-malu. Asik banget lagunya buat diputerin di siang-siang gini, gas. Pokoknya teman Produo masih ada waktu sebelum jam 11 nanti. Kalau kamu mau request, gas, masih bisa banget teman Produo. Let's go. Awin tungguin sampai sebelum jam 11 nanti. Let's go.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus.

dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter

You are still listening to 92.1 Hits Music Station. Teman Pro 2 sudah lewat jam 11. Ini artinya sebentar lagi Awin bakal muterin lagu-lagu yang udah kamu susun. So, let's go. Kita dari yang pertama, dari Bang Rahmat Hidayat. Gercep banget. Bang Rahmat Hidayat mau nomor 647. 647 berarti di nomor 6 itu yang pertama kali Daisies by Justin Bieber. Dan yang keempat itu ada Drunk Text by Henry Moody. Dan nomor 7 ada Fortune Cookie by JKT48. Let's go. Selanjutnya ada Bang Satria. Siang Win, Fortune Cookies sama Red Velvet boleh sih Win, boleh banget Bang. Fortune Cookies sama Red Velvet kalau dipikir-pikir kayak pesanan dessert ya, siang-siang makanan. Boleh Bang, siang-siang kita kasih yang manis-manis. Lanjut, ada Bang Anjas. Kalau Bang Anjas, selamat siang Bang Awin, santai siang. Selamat siang, santai siang juga Bang Anjas. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bang Anjas, gimana Bang? Baik juga kah? Baik terus lah ya, semoga ya. Update cuaca Jaksel, siang ini terpantau cerah. Oh iya, Tanjung Pinang. Nah ini Tanjung Pinang nih cuacanya sulit nih Bang, sulit dimengerti nih. Mungkin kayak pacar-pacar, istri-istri orang. Istri, kok orang sih, maksudnya istri yang udah punya gitu ya. Begitu, ntar salah lagi nih. Jadi gitu, cuaca di Tanjung Pinang tadi tuh mendung. Terus sempat hujan gerimis ringan gitu. Sekarang udah panas lagi Bang, emang agak-agak gitulah. Cuman kalau di Jaksel nih kata Bang Anjas lagi cerah banget di sana. Ya semoga cerah terus lah Bang ya, sampai sore, sampai malam, biar orang-orang yang mau berkegiatan di hari ini tuh lancar semua gitu. Ikutan sulit ya, pesan nomor 296. 296. Oke, kita lihat dulu nomor 2. Enggak apa-apa Win. Nomor 2 Say You Won't Let Go, James Arthur. Dan yang ke-9 ada Bilang I Love You, Soldier. 6 itu ada Daisy, Justin Bieber. Let's go. Disusun juga itu, terus ada Alwi yang simple aja. 5. Udah tahu itu pasti Alwi mau pedih by Last Child. Dan yang terakhir Bang Aris. Kok enggak terakhir? Enggak. Ini bukan yang terakhir. Ada lagi. Bang Aris mau 471. 471 berarti Drunk Text, Fortune Cookie sama Anti-Hero, Taylor Swift. Beuh, Bang Anjas. Pas ngetik cerah kata Bang Anjas, tapi sekarang udah gelap nih Bang Awin. Waduh, emang sering begitu tuh Bang, cuaca belakangan ini suka beda-beda gitu di tiap daerah. Terus ada lagi ini special request dari Mas Agus, ada juga Mas Ogi. Terus ada juga Mr. Ran. Mau diputar sisa-sisa lagunya boleh banget. Ada Spontan Uhuy, Spontan Tanpa Uhuy by Dead Bill, dan Winner dari Mamang Tensi. Oke, kalau gitu udah lengkap nih susunan lagunya. Dan udah jam 11 lewat juga, Awin mulai puterin lagu-lagu yang udah kamu susun buat hari ini. Kita mulai dari Daisies by Justin Bieber. Let's go.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Bilang I Love You by Soulja, Up Next Pedih by Last Child.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friyadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni. Susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.

kan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir. 92.1

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas

0: gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

Pro 2, ternyata Piala Dunia sempat nggak diadain selama 12 tahun. Hal ini terjadi setelah Piala Dunia tahun 1938. Turnamen sepak bola terbesar ini sempat batal dilaksanakan pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia II yang membuat banyak negara fokus pada konflik dan kondisi dunia yang tidak memungkinkan untuk menggelar ajang internasional. Awalnya, beberapa negara termasuk Jerman dan Brasil sempat mengajukan diri

untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1942. Namun, situasi perang yang semakin meluas membuat rencana tersebut dibatalkan. Setelah terakhir kali diadakan pada tahun 1938, Piala Dunia kemudian baru kembali dilaksanakan pada 12 tahun kemudian, tepatnya pada 1950. Meski hanya diikuti oleh 13 negara, Piala Dunia terus berlangsung secara rutin sejak saat itu, sekaligus menjadi simbol persatuan lewat olahraga.

Back again with Awin at 92.1 your hits music station Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Awin udah muterin lagu-lagu yang udah kamu susun di Sulit hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya yang udah gabung di Sulit hari ini. Dan berikutnya semoga banyak lagi yang gabung kalau Awin bawain Sulit lagi. Pastinya udah mempersiapkan lagu-lagu yang gak kalah asik dari yang tadi. Terima kasih banyak semuanya pokoknya yang udah gabung dan udah dengerin tadi. Oke teman Pro 2, karena ini udah jam 11:58, berarti kita sudahi dulu susun lagu hits buat hari ini. Dan Awin juga sekalian mau nginfoin kalau waktu azan zuhur di Tanjung Pinang hari ini itu ada di pukul 12:03 waktu Indonesia Barat. Oke, kalau gitu Awin break sholat sebentar. Ntar selanjutnya Awin balik lagi buat kamu. Kita ngomongin UMKM dan kuliner di Kota Tanjung Pinang. Pastinya hari ini Awin lagi pengen banget ngomongin makanan yang lagi viral juga belakangan di sini. Makanan manis apa itu? Kita bahas nanti dulu setelah ada yang lewat berikut ini. Jangan diganti dulu frekuensinya karena Awin bakal balik lagi buat kamu.

Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, dibuang. Sayang kan? Padahal, dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk

Rahman Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya. Wudunya sempurna serta khusyuk dan khudu' dalam salatnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya."

siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa. Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, 'Akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya.'"

can never forgive. Forgiveness is attribute of the strong. Mahatma Gandhi. Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada. Diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terakhir.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Selain End of Green Gables, karya Lucy M. Montgomery lainnya yang juga menjadi novel klasik bestseller dunia ialah End of Evenly. Dari judulnya, dapat diketahui kalau novel ini merupakan sequel dari End of Green Gables. End of Evenly terbit pada tahun 1909, satu tahun setelah End of Green Gables diterbitkan. Jika dalam buku pertama berisi perjalanan Anne Shirley dalam mencari identitas dan jati diri, dalam buku kedua ini dikisahkan keinginan kuat Anne untuk mengajar di sekolahnya dulu di desa Avonlea. Demi cita-citanya menjadi guru yang dicintai dan mengantar murid-muridnya menuju masa depan yang cerah, Anne bahkan rela menolak beasiswa yang diterimanya. Dengan gaya penulisan yang deskriptif, puitis, dan penuh imajinasi, Lucy menggunakan berbagai teknik sastra untuk menghidupkan karakter dan latar cerita yang mendukung. Ia seringkali melukiskan pemandangan dengan metafora yang kaya. Hal ini tentunya membuat alur cerita terasa hidup dan nyata bagi para pembaca. Novel ini juga dipenuhi dengan keseruan Anne dalam membantu murid-muridnya untuk mencari identitas dan jati diri. Meski semua orang di Avonlea meragukan Anne, namun Anne tetap bertekad bahwa semua orang itu salah, tanpa kehilangan gaya khasnya yang berani, riang, dan imajinatif. Nah, menurut teman Produa, berhasilkah Anne Shirley menjadi guru seperti yang diharapkannya? Ikuti kisahnya dalam 432 halaman End of Avonlea.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Teman Pro 2, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Aku balik lagi buat nemenin kamu di siang ini, teman Pro 2. Dan sekarang karena udah melewati jam 12, waktunya kita ngomongin soal UMKM dan kuliner di kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Oke, hari ini ya aku mau ngomongin makanan lagi sih. Ini makanan yang aku nggak tahu sih sebenarnya di daerah lain makanan ini tuh viral juga apa enggak. Tapi di Tanjung Pinang sih lagi viral banget makanan itu. Atau cuman di Ade Awin aja. Enggak. Ini emang lagi viral banget di sini teman Pro 2, namanya Dubai Chewy Cookie. Jadi ini tuh makanan yang jadi apa ya? Ini makanannya dessert yang lagi viral banget sekarang dan ternyata di media sosial banyak juga yang bahas teman Pro 2. Dan sesuai namanya, cookies ini tuh punya tekstur chewy alias lembut tapi ada sedikit crispy-nya gitu deh di bagian luar dan dalamnya. Dan kombinasinya ini pastinya buat kamu yang udah nyoba bikin nagih. Dan yang bikin menarik, emang konsepnya itu terinspirasi dari gaya dessert mewah ala Dubai ya. Dubai, coklat Dubai lah ya bisa dibilang, yang beberapa waktu lalu kan emang viral banget tuh coklat yang di dalamnya ada pistachio kunafa. Ah, itu gokil sih coklatnya. Nah, emang buat Dubai Chewy Cookie ini dari tampilannya juga bisa dibilang sangat premium. Terus kalau di foto-foto tuh cocok tuh, estetik banget buat dijadiin konten di sosial media kamu. Yang pastinya yang jadi alasan kenapa mungkin ini

viral ya visualnya cakep, cocok banget di kontenin kan, kayak yang Awin bilang barusan. Terus teksturnya juga unik, kayak unik aja gitu, makanan di luarnya lembut, chewy, tapi dalamnya garing, crispy, gimana ya bilangnya, crunchy gitu. Dan rasanya juga manis, tapi yang gak manis-manis banget. Dan yang paling penting teman Pro 2, kenapa makanan sekarang bisa rame ya, apa aja yang viral ya pastinya bisa jadi bikin orang jadi FOMO. From the east side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust, and we

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ya nggak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahaha, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

Santai siang masih bareng Awin, teman Pro 2. Tadi Awin udah bahas dikit tuh tentang Dubai Chewy Cookie-nya. Dan sebelum Awin masuk ke rekomendasi, atau kamu kalau mau beli di kota Tanjung Pinang itu beli di mana, ini kita bahas dikit-dikit lagi deh kenapa makanan ini tuh bisa booming, teman Pro 2. Jadi Dubai Chewy Cookie ini viral ternyata bukan cuman karena rasanya, tapi juga karena experience ketika kamu makannya. Ini pengakuan dari orang-orang yang udah makan, termasuk Awin sendiri gitu. Dan ternyata kirain isinya itu emang cuman ada kayak pistachio kunafa doang gitu. Tapi ya ternyata isinya itu bisa macam-macam. Ada yang coklat lumer gitu, ada terus kayak feeling creamy yang mungkin buat isian mochi gitu, mungkin ada juga ya. Nah, selain itu emang alasan yang paling apa ya, yang paling bikin makanan ini bisa jadi viral tuh emang dia ini masuk banget ke tren makanan sekarang gitu. Jadi kan tren makanan sekarang kayak yang toppingnya berlimpah, terus di tengahnya itu entah ada coklat, ada keju yang meleleh, dan juga makanan-makanan yang porsinya besar. Nah, Dubai Chewy Cookie ini ada mencakup semua elemen-elemen itu, teman Pro 2. Dan di sosial media juga udah banyak banget konten creator yang bikin videonya dengan judul atau captionnya itu Cookie Brick. Keren, Cookie Brick. Gak kepikiran tuh Cookie Brick. Taunya mana sih Padang Brick gitu ya. Dibelah terus dan isinya meleleh keluar gitu. Itu sih yang bikin orang-orang yang belum coba itu jadi pengen nyoba gitu. Mungkin karena ngiler gitu ngelihat orang-orang yang review. Dan juga kalau kamu pengen beli ini di kota Tanjung Pinang, yang udah Awin cobain ya, bukan Awin beli sendiri sih, tapi adik Awin yang beli. Itu dia belinya di ini, kamu bisa kepoin Instagramnya @aimeedo. Tulisannya itu AIMEEDEDOUGH. Nah, gitu. Dan di sini juga selain Dubai Chewy Cookie, mereka juga jual burnt cheesecake, terus ada matcha cheesecake, terus yang Awin barusan lihat nih Earl Grey cheesecake, jadi rasa-rasa teh gitu. Itu pastinya unik banget dan seru banget kalau buat pencinta cheesecake, monggo dicobain. Tapi kalau kamu pengen beli ya mungkin bisa kepoin aja di IG-nya yang udah Awin sebutin tadi, karena kebetulan mereka nggak ada nulisin alamatnya nih buat tokonya gitu. Jadi silahkan kepoin IG-nya @aimeedeedough. Cus, cobain teman Pro 2. Ini seru sih. Rekomendasi, gas. Yes.

Pada Piala Dunia tahun 1986, Diego Maradona mencetak gol paling kontroversial sepanjang sejarah sepak bola saat melawan tim sepak bola Inggris. Ia berhasil memasukkan bola ke gawang lawan dengan menggunakan tangan, namun gol tersebut tetap disahkan oleh wasit. Maradona kemudian menyebutnya sebagai Hand of God atau Tangan Tuhan. Menariknya, di pertandingan yang sama, ia juga mencetak gol spektakuler yang dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Best of all.

Santai siang, stay with Awin teman pro 2. Jadi kalau kamu tipe orang yang suka makan dessert suka makan dessert yang manis dan rasanya rich, jadi Dubai Chewy Cookie ini bisa jadi worth it banget buat kamu cobain. Tapi buat kamu yang kurang suka manis, mungkin tidak terlalu cocok, tidak terlalu direkomendasikan buat makan ini. Tapi ya teman pro 2, yang Awin cobain, barusan nyobain di yang Aimi yang Awin sebutin tadi itu, rasanya justru menurut Awin balance sih. Kayak manisnya itu enggak yang terlalu manis banget, bahkan di luarnya itu dia kan pakai luarannya kayak apa ya, mochi gitu. Mochinya itu rasanya itu manis-manis dark chocolate gitu. Dan dalamnya itu baru lumayan manis tuh si kunafa pistachionya gitu. Nah, gitu teman pro 2. Dan emang secara harga biasanya Dubai Chewy Cookie ini enggak apa ya, dibilang yang murah banget juga enggak, yang mahal banget ya lumayan. Jadi ini lebih kayak bisa jadi makanan yang buat kamu treat yourself, bisa jadi self reward gitu. Bukan yang cocok buat snack harian ya. Enggak boleh juga sih, kayaknya tiap hari bahaya teman pro 2, manis-manis terus gula ya. Jadi Dubai Chewy Cookie ini emang bukan sekedar cookie biasa, tapi ini tuh lebih ke experience yang bisa kamu cobain, makanan yang beda banget sama makanan-makanan lain pada umumnya. Dan yang Awin udah cobain bisa kamu kepoin di IG-nya @aimidedo, @aimidedo itu @aimmededuh. Gas cobain teman pro 2.

WhatsApp 08117779210, Instagram Pro2 TPI, dan aplikasi RRI Digi.

0: Oh, udah habis ya? Ya udah sini, bungkusnya Bunda buang. Nanti mobil kita ada semutnya lagi kalau ada sampah.
1: Bunda, mulut sama tangan Dedek kotor.
0: Sini, Bunda lap pakai tisu. Kamu ini gimana sih makannya? Nah, sekarang udah bersih. Tinggal buang deh tisunya keluar.
1: Bunda,
0: apa lagi sih?
1: Kok sampahnya dibuang sembarangan gitu? Kata Bu Guru, itu dosa loh, Bunda.
2: Malu dong ya, kalau ditegur sama anak kecil. Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng Awin di Santai Siang. Dan sekarang udah jam 1 lewat banyak sih. Lihat 10 menit teman Pro 2, ini waktunya udah kita ngomongin tentang dunia olahraga. Oke, jadi informasi pertamanya Awin punya informasi pertandingan dari Premier League, Liga Premier Inggris ya teman Pro 2. Nanti malam itu, tepatnya udah ganti hari sih sebenarnya. Di jam 2 malam nanti itu ada Everton versus Manchester City teman Pro 2. Ini mainnya di Hill Dickens

Sun Stadium, ini kandangnya Everton. Dan kalau dilihat-lihat ya, buat match ini tuh Everton memang dalam 5 pertemuan terakhirnya dengan City belum ada menang sama sekali, teman Pro 2. Yang ada itu hanya 1 kali seri, dan sisanya Manchester City berhasil bawa pulang 4 kali kemenangan di 5 pertemuan terakhir mereka. Tetapi sebenarnya Everton ini masih ada harapan, teman Pro 2, buat setidaknya ya ngasih skor seri lah, karena terakhir kali seri juga mereka bisa bikin skor seri di kandangnya Manchester City. Masa di kandang sendiri nggak bisa? Bisa lah. Yuk, bisa yuk Everton. Dan juga memang terkadang Everton ini suka ngasih kejutan nih, teman Pro 2. Ya memang kita tahu, memang City lagi ijo semua tuh. 5 pertandingan terakhirnya belum ada kalah. Tapi Everton juga sebenarnya bukan lawan yang bisa dianggap remeh, karena mereka bahkan bisa pulangin Chelsea dengan skor 3-0 di bulan Maret kemarin. Dan juga waktu di kandang Brentford yang orang-orang bahkan rawan banget buat kalah, mereka bisa selesain match itu dengan skor 2 sama. Bisa lah ini yuk Everton, bisa yuk. Bisa lah ini Everton ngasih seri atau mungkin menang. Aduh, itu sih yang ngarep bukan fansnya Everton ya, tapi ini yang nungguin skornya fansnya Arsenal.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik.

asap rokok. Desa Bone-Bone berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti rokok yang dipasang tepat di depan gerbang. Bukan hanya papan larangan merokok yang dipasang di gerbang, tapi juga banyak tanda larangan merokok hingga

Back again with Awin at Santai Siang, teman Pro 2. Kali ini masih punya informasi dari dunia sepak bola, tapi ini bukan soal pemain yang nyetak gol biasa gitu atau pertandingan siapa lawan siapa gitu. Enggak. Ini tentang selebrasi yang unik, teman Pro 2. Seunik apa sih selebrasinya? Jadi teman Pro 2, ada pemain dari Liga Kanada itu namanya Thomas Kublak. Waktu itu pertandingan Toronto FC versus Atletico Ottawa dan doi ini nyetak gol di match tersebut. Nyetak gol terus selebrasi, biasa dong ya kan. Dan selebrasinya ini yang unik, teman Pro 2. Bukan apa ya, bukan lari-lari di lapangan, lompat-lompat atau buka baju, enggak, itu udah biasa. Tapi Thomas ini selebrasi lari ke kamera, terus apa yang dia tunjukin, dia ngeluarin kartu nama sebagai agen properti, teman Pro 2. Jadi Thomas ini selain sebagai pesepak bola, doi juga punya kerjaan lain sebagai agen jual beli rumah, ya agen properti itu. Dan hebatnya lagi ya, Thomas ini di match tersebut nyetak gol gak cuma satu tapi dua, teman Pro 2. Gokil, gokil. Jadi ini definisi sambil menyelam minum air ya. Tapi ini bukan sekedar minum air, ini kayaknya hampir air satu lautnya udah diminum ini. Keren sih, jadi dia karirnya sebagai pemain bola itu jalan, sebagai agen properti jalan, promosinya di match resmi lagi. Keren, keren, keren, keren. Siapa nih kira-kira yang bisa ngikutin Thomas nih, selebrasi yang lebih gokil dari ini?

Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diikuti oleh 13 tim dari berbagai negara yang terdiri dari 7 tim dari Amerika Selatan, 4 tim dari Eropa, dan 2 tim dari Amerika Utara. Beberapa tim yang berpartisipasi diantaranya adalah Uruguay, Argentina, Brasil, Amerika Serikat, hingga Prancis. Saat itu, belum ada babak kualifikasi seperti sekarang. Tim-tim yang ikut langsung diundang untuk bertanding di fase grup. Pemenangnya bukan Brasil, apalagi Prancis. Justru sebagai tuan rumah, Uruguay berhasil mencatat sejarah dengan menjadi juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di final. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang sepak bola, bahkan olahraga terbesar di dunia yang terus dinantikan hingga saat

Teman Pro 2, informasi selanjutnya Awin punya info dari dunia bulu tangkis. Jadi pebulu tangkis Korea Selatan An Seong tampil super dominan di Uber Cup 2026. Doi ini berhasil menang 100%. Gokil. 100% berarti gak ada kalahnya, alias gak terkalahkan sama sekali sepanjang turnamen. Beuh, ngeri banget. Performanya ini juga jadi kunci Korea Selatan sukses keluar sebagai juara. Jadi berkat kemenangan 100% dari An Seong ini, Korea fix jadi juara di Uber Cup 2026. Nah, ini sih keren banget sih, fix bukan cuman jago tapi juga udah level no debat. Aduh, An Seong menang 100%, gendong Korea. Sepakat.

0: Ngapain Gotar? Pagi gini damain tanah. Itu botol bekas pun serak gitu.
1: Nah, tengok. Ngejas terus kok nih. Aku nak berkebun lah, Yan. Nak tanam cabai sama sawi. Nah.
0: Berkebun? Engkau nak berkebun di mana, Tar? Orang sempit gini kontrakan kita nih.
1: Ya di sini lah, Yan. Makanya ini aku pakai botol bekas buat jadi potnya.
0: Ih, ribet lah, Tar, tanam sendiri kayak gitu. Tinggal beli aja di pasar. Kan banyak yang jual.
1: Ya, sekarang sih emang masih banyak, Yan. Tapi nanti kalau stoknya lagi langka, lagian nih, berkebun sendiri nih bisa jadi langkah awal tahu buat kemandirian pangan, Yan.
0: Iya juga, Etar. Enak lah kayak gini. Tinggal petik aja.
1: Nah, betul, enak. Tinggal petik. Tapi petik di mana tuh?
0: Di mana lagi, Tar? Yang inilah.
1: Enak, Joko. Kau bilang tinggal petik, tanam sendirilah.
0: Ya, gitu pun nak marah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya

termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

Santai siang teman Pro 2, sebelum lanjut ke informasi dari dunia entertainmentnya, ini ada info yang seru nih dari dunia MotoGP teman Pro 2. Jadi pembalap MotoGP Marco Bezzecchi doi ngaku kalau santai aja meski kalah dari Alex Marquez di seri Jerez kemarin. Dan walaupun doi gagal buat melanjutkan tren positifnya, Bezzecchi juga bilang dia gak merasa tertekan sama sekali gitu, dan justru ngaku banyak belajar dari balapan itu. Chill aja bro katanya. Gak sih, tahuin yang bilang. Di balapan tersebut Alex Marquez memang tampil dominan dan susah dikejar. Jadi ya mau gak mau Bezzecchi harus kalah dari Marquez di seri kemarin. Dan intinya ya, intinya tuh kalah bukan berarti drop. Jadi buat Bezzecchi ini cuma bagian dari proses buat comeback yang lebih kuas. Kelas Bang Bezzecchi. By the way, mau say hello juga buat Mas Theo dari Magelang. Oke, kalau gitu next ya, ntar Awin lanjut lagi di jam 2-an buat kita ngomongin informasi dari dunia entertainmentnya. Let's go, kalau gitu ini ada Memory by Salma Salsa.

dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

You are still listening to 92.1 Hits Music Station. Teman Pro 2, sudah jam lewat. Jam lewat apa sih jam lewat? Sudah lewat jam 2, Teman Pro 2. Ini artinya udah waktunya buat Awin sharing-sharing ke kamu informasi seputar dunia entertainment, Teman Pro 2. Informasi pertamanya ini informasi yang membanggakan, Teman Pro 2, karena musik Indonesia naik level lagi nih, Teman Pro 2. Lagu Tabula Bale berhasil masuk nominasi di Music Award Japan 2026. Beuh, gokil. Siapa yang sangka, Teman Pro 2, lagu Tabula Bale masuknya di Music Award Japan gitu, di Jepang gitu. Gokil. Terus karya dari Silent Open Up ini jadi wakil Indonesia di kategori Best Song Asia dan bakal bersaing sama lagu-lagu hits dari negara lain. Jadi Tabula Bale itu gak kalah tuh sama lagu-lagu dari Cina, dari Korea, atau bahkan dari Jepangnya langsung gitu. Dan yang bikin makin keren, lagu ini emang sebelumnya tuh viral banget di sosial media di Indonesia. Apapun itulah sosial medianya. Dan sampai sekarang akhirnya tembus di panggung internasional. Fix sih ini. Dari lokal bisa go global. Bangga banget, Teman Pro 2, sebagai orang Indonesia.

Back again with Awin, teman Pro 2. Kalau tadi Awin udah ngasih kamu informasi dari lagu Indonesia yang membanggakan nih, informasi selanjutnya ini cocok banget buat kamu yang demen film fantasi nih, teman Pro 2. Jadi ada kabar seru nih. Prequel Narnia, The Magician's Nephew bakal tayang beda dari biasanya. Ya emang film ini udah diumumin buat tayang dulu di bioskop selama 49 hari baru setelah itu masuk ke platform susah banget ngomongnya, ke platform streaming, teman Pro 2. Kan kebalik tuh ya, biasa kan film itu emang dari awal dijadwalin buat tayang di bioskop dulu baru setelah beberapa lama mulai bisa kamu nonton di platform streaming. Tapi Narnia ini kebalikannya, teman Pro 2. Dia itu emang direncanain buat tayang di platform streaming, tapi mungkin ada sekian banyak pertimbangan dari rumah produksinya, akhirnya mereka tayang dulu selama 49 hari di bioskop. Dan ini jadi ya langkah unik, karena emang biasanya film itu kan kalau emang rilisnya direncanain di platform streaming ya udah bakal tayang di sana aja gitu kan. Cuman yang ini mereka balah tayang duluan di bioskop. Keren ya. Dan ngomongin Narnia kayaknya aduh Aun sih kayak masih terbayang-bayang nih kalau ngelihat lemari gede gitu kan. Dibuka pintunya bisa tembus ke dunia lain. Ya itulah harapan-harapan anak kecil ya, teman Pro 2. Tapi kalau kamu nonton film ini, gaslah nanti silahkan nonton di bioskop terdekat kalau udah keluar.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Am, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Am. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

Teman Produa, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

Bagian with Awin at Santai Siang Teman Pro 2. Dan selanjutnya ini masih ada informasi dari dunia entertainment yang gak kalah seru buat kamu. Dan informasi selanjutnya ini buat kamu yang suka film Indonesia nih Teman Pro 2. Ada info menarik dari film karya sutradara Tumpal Tampu Bolon, yang akhirnya pak sutradaranya ini buka suara soal makna judul filmnya, Crocodile Tears. Ternyata judul ini gak cuma soal air mata palsu Teman Pro 2, tapi juga terinspirasi dari fenomena asli buaya yang mengeluarkan air mata saat makan, yang juga ini tuh jadi simbol emosi kompleks dalam cerita ini. Dan film ini sendiri ternyata mengangkat hubungan ibu dan anak dengan konflik yang cukup dalam dan emosional banget pastinya. Jadi film ini bukan sekedar drama biasa, tapi ini film dengan makna yang cukup dalam dan penuh metafora.

0: tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic eh. Bangga wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap nggak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

teman Pro 2 Aun masih di sini nemenin kamu dan udah enggak lama lagi ya, ini udah di sesi terakhirnya teman Pro 2. Buat Aun nemenin kamu di santai siang hari ini. Dan buat informasi dari dunia entertainment yang terakhir buat hari ini, Aun mau ngasih kamu informasi. Aun mau ngasih kamu informasi dari 8 idol K-pop yang bakal comeback di bulan Mei ini, teman Pro 2. So, yang pertama ini ada Jin Young GOT7 yang bakal comeback solo dengan mini album judulnya Said and Done. Terus selanjutnya ada Taeyong NCT yang bakal comeback solo juga dengan rilisan album yang pertama. Ini pertama banget dari Taeyong dengan judul WYLD. Nah itu ntar apa tuh panjangannya tuh. Terus ada Zero Base One yang comeback untuk pertama kalinya dengan format 5 member lewat mini album Ascend. Terus, wah ini sih one of my favorite teman Pro 2. Ada ITZY yang bakal comeback dengan rilis album yang judulnya bakal, mereka ngasih 8 lagu di album ini. Terus selanjutnya juga ada IOI yang reuni untuk pertama kalinya dengan rilisan album IOI Loop. Dan yang keenam ada Psykers yang bakal comeback dengan mini album ketujuh mereka dengan judul Road Zero The Aura. Dan yang selanjutnya nomor 7 ada Boyfriend bakal comeback dengan mini album ke-6 mereka judulnya Voyager 6 untuk sekaligus merayakan hari ulang tahun mereka yang ke-15. Dan yang terakhir, please welcome aespa. Aespa bakal comeback dengan mini album kedua mereka dengan judul Lemonade, teman Pro 2. Wah, seru semua sih. Aduh, by the way, aespa dengan ITZY pengen sih muterin. Ayo dong, request-request biar bisa Awin masukin lagunya. Kalau gitu, terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin Awin dari sulit tadi, teman Pro 2. Awin mau pamit undur diri dulu buat hari ini. Semoga kita ketemu di kesempatan lainnya. See you and bye.

0: Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, dua perairan di Indonesia yakni Teluk Cendrawasih dan Teluk Saleh ditetapkan sebagai habitat kunci yang tak tergantikan bagi hiu paus berdasarkan riset jangka panjang 2012 hingga 2025. Kedua wilayah ini menjadi lokasi penting karena mampu menyediakan sumber makanan stabil sepanjang tahun dan menjadikannya sebagai tempat singgah sekaligus pusat aktivitas hiu paus di kawasan Indo-Pasifik. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, serial animasi Indonesia Komarong merupakan hasil kolaborasi Infinite Studios, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, dan Indonesiana TV. Proyek ini digarap langsung oleh Infinite Studios Batam yang dikenal sebagai studio animasi dan film terbesar di Asia Tenggara, serta akan tayang melalui Indonesiana TV sebagai miniseries yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat Indonesia.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92,1 Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pradua. Spesial buat kamu dimana saja berada, sudah ada aku Angela Mercuwulandari yang sudah siap menemani kamu sampai nanti jam 8 malam ya. Jam 7. Karena di jam 7 sampai 8 nanti bakalan ada MLC Music Live Chat. Even though aku tetap stay-nya di studio nemenin sampai jam 8 malam ya. Tapi nanti juga ada yang spesial di jam 4 sore karena kita bakalan masuk ke segmen sore ceria, yang dimana hari ini aku bakalan ngajak ngobrol lagi duta, salah satu duta, bukan duta Shallow on Seven, duta apa ya kali ini ya, karena kemarin kan duta siswa Indonesia tuh ya yang cowok, nah kali ini cewek teman Pradua. Tapi duta apa dia, nanti bakalan kita ajak ngobrol di jam 4 sore. Jadi pastiin kamu stay tune terus ya bersama dengan kita di Pradua Tanjung Pinang.

0: Kamu kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuman sedih aja. Karena papa gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
0: udah,
1: aku.
0: Udah. Kamu ikutin aja keinginan papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak. Terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu, seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok, yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pak. Ini beneran. Ih, makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji.
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak.

Timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Produa yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah gak bingung lagi kan teman Produa?

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Novel Rindu ditulis oleh seorang penulis yang sering melahirkan karya-karya nasional bestseller, yaitu Tere Liye. Novel yang diterbitkan pada tahun 2014 ini menceritakan tentang perjalanan Ambo Uleng, seorang mantan pelaut yang menjadi kelasi di kapal Blitar Holland. Ia membawa kisah panjang dari sebuah kerinduan yang banyak menimbun beban dalam hatinya. Tere Liye menulis novel Rindu ini dengan latar zaman penjajahan Belanda pada tahun 1938, di mana dalam sejarah kita, pada saat itu pemerintahan Belanda memberikan fasilitas bagi masyarakat pribumi yang ingin melakukan ibadah haji dengan menggunakan alat transportasi paling modern pada masa itu, yaitu kapal uap yang bernama Blitar Holland.

0: Meski hanya didominasi oleh aktivitas penumpang di dalam kapal selama berbulan-bulan, namun Terelie mampu meracik novel rindu dengan fresh sehingga tidak terasa membosankan. Akan ada berbagai konflik yang dibawa oleh masing-masing karakter dalam novel ini sehingga tentunya dapat menggugah emosi para pembaca. Banyak hal seperti sejarah Nusantara, serta pertanyaan seputar masa lalu, takdir, nilai-nilai keagamaan, dan cinta yang bisa diambil dari buku Terelie ini. Secara keseluruhan, buku ke-20 karya Terelie ini sangat cocok dijadikan sebagai teman santai, baik untuk pembaca remaja maupun dewasa. Dikemas dengan penulisan yang ringan dan sederhana, serta alur cerita yang walaupun bergerak mundur, namun saling berkesinambungan, mampu memainkan emosi dan rasa penasaran bagi para pembacanya.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Dari RRI untuk

Kilan 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kita udah masuk di informasi Kepulauan Riau ya. Spesial buat kamu nih yang mungkin belum terupdate, ada kabar terbaru apa ya di Kepulauan Riau, entah itu dari Batam, Tanjung Pinang, Bintan dan juga sekitarnya teman Pro 2. Nah, ini ada informasi terbaru ya terkait dengan kasus malaria di Kota Tanjung Pinang. Ini tembus 55 kasus teman Pro 2. Makanya kita diajak untuk berwaspada karena tingginya kasus malaria ini tidak lepas dari faktor pergantian musim. Selain itu juga kondisi geografis berupa banyaknya rawa di wilayah menjadi tempat ideal bagi nyamuk untuk berkembang biak. Makanya memang daerah rawa-rawa ya bisa dibilang sebagai daerah yang rawan karena menjadi tempat sarana perkembangbiakan dari nyamuk sendiri. So that's why kita sebagai masyarakat diajak untuk lebih aktif lagi melakukan pencegahan, karena langkah ini juga dinilai penting agar penyebaran malaria dapat ditekan sejak dini teman Pro 2 ya. Jangan kamu anggap bahwa yang membahayakan itu hanya apa namanya DBD aja. Malaria juga sama bahayanya teman Pro 2. Jadi pastiin kamu untuk selalu menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan di rumah kamu juga, karena malaria ini merupakan penyakit infeksi yang cukup serius ya, yang disebabkan parasit genus Plasmodium dan juga ditularkan lewat gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Kalau mungkin kita tahu DBD itu gara-gara nyamuk Aedes ya, kalau ini tuh nyamuk Anopheles betina yang dia itu punya infeksi dari parasit genus Plasmodium. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 nih ya nggak tahu atau belum tahu perbedaan DBD sama malaria, mungkin kalau aku bakalan ngebahas malarianya dulu kali ya, karena memang lagi tinggi kasusnya untuk di Tanjung Pinang. Ketika nyamuk Anopheles yang aku bilang tadi menggigit kita, parasit Plasmodium itu bisa masuk ke aliran darah terus menyerang hati dan juga sel darah merah. Makanya dari situ infeksi berkembang dan juga menimbulkan berbagai gejala. Gejalanya juga muncul 10-15 hari setelah gigitan. Jadi dia tidak secara

apa namanya instan gitu, kayak kamu digigit hari ini besok langsung ada gejalanya. Enggak, jadi munculnya itu justru 10 sampai dengan 15 hari setelah kamu digigit, seperti bisa demam tinggi, menggigil, keringat berlebihan, sakit kepala, mual muntah, nyeri otot, lemas. Kalau misalnya udah kasus yang cukup berat, ini bahkan bisa menyebabkan anemia, kerusakan organ, dan juga bahkan kematian ya kalau tidak ditangani dengan cepat gitu. Ini salah satu jenis yang paling berbahaya, yaitu Plasmodium falciparum, karena bisa menyebabkan malaria berat ya guys ya. Jadi kalau untuk pencegahannya sendiri, jangan lupa untuk pakai kelam ketika tidur, mungkin bisa juga menggunakan lotion anti nyamuk, menghindari aktivitas di luar saat malam hari, sama menjaga lingkungan supaya tidak ada genangan air, mengingat kita juga kayaknya beberapa hari ini hujan ya, jadi genangan-genangan air coba diperhatikan lagi teman Pro2, jangan sampai genangan-genangan air yang kamu anggap sepele itu justru bisa menjadi dampak yang besar untuk kesehatan tubuh kamu.

anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore Ceria.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, sudah masuk di segmen Sore Ceria sampai nanti jam 8 malam ya. Tapi sampai dengan jam 5 sore nanti, seperti yang tadi sudah aku spill tipis-tipis, kita bakalan ngobrol bersama dengan narasumber yang hari ini perempuan ya, untuk dutanya teman Pro 2. Kalau kemarin aku sempat ngobrol bersama dengan Rainer, duta siswa Indonesia, hari ini Angela pengen ngajakin yang cantik-cantik teman Pro 2 ya, karena hari ini aku harus mengakui kalau doi cantiknya cantik banget. Halo Tasya. Iya, ini Tasya ini adalah Miss Tourism and Culture Indonesia tahun 2023 ya Tasya ya.
1: Benar, Kak.
0: Oke, nama lengkapnya siapa sih?
1: Putri Diana Tasya.
0: Oke, Putri Diana Tasya. Mungkin lebih dekat ke mic nih. Nah, ini agak-agak malu-malu gitu suaranya ya. Apa kabar Tasya?
1: Baik.
0: Dari mana tadi?
1: Tadi sih Tasya habis ada acara juga di sekolahan, jadi gester juga. Jadi pulang ke rumah, siap-siap, langsung lanjut lagi ke RRI.
0: Oh gitu, jadi cukup
1: bener.
0: Produktif hari ini. Kamu masih sekolah ya?
1: Iya, benar banget, Kak.
0: Oke, sekolah di?
1: SMA Negeri 2 Tanjung Pinang.
0: Sama kayak Rainer sama Pre 2 yang kemarin ngobrol sama kita. Tapi bedanya kalau Rainer itu dia baru kelas 1 kan ya?
1: Iya benar, adik
0: kelas. Kalau kamu kelas 2?
1: Kelas 2, iya.
0: Kalau boleh tahu tadi jadi guest star apa?
1: Jadi guest star acara fashion show Kartini di sekolah. Jadi tuh ada kegiatan, kebetulan juga hari ini ada Hardiknas, jadi sekalian ngerayain Hari Kartini kemarin. Jadi
0: oh iya,
1: ada lomba fashion show-nya gitu.
0: Oh gitu.
1: Kebetulan Tasya guest star-nya di sana.
0: Guest star-nya kamu ya. Ya jadi role model-nya lah teman kedua. Seperti yang kamu lihat juga ya, kalau yang lagi live streaming di YouTube kita, ini dia pakai crown ya. Of course, she is the winner of Miss Tourism and Culture Indonesia di tahun 2023. Kalau aku boleh tahu nih ya, Miss Tourism and Culture Indonesia itu apa?
1: Miss Tourism and Culture Indonesia itu Miss yang mempromosikan pariwisata dan budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Kebetulan waktu itu kan Tasya ikut pada kelas 3 SMP dan Tasya juga berangkat sendiri ke sana dengan modal nekat aja kan ke sana. Okay. Kayak coba-coba bisa enggak ya mempromosikan di Kota Tanjung Pinang, apalagi Kota Tanjung Pinang kan banyak banget wisata-wisatanya, apalagi di daerah Bintan. Jadi kayak pengen nyoba-nyoba aja gitu, sekalian kayak cari nama gitu kan, cari pengalaman, karena pada saat itu juga bingung daripada main-main kesana kesini mending cari kegiatan yang positif
0: ya,
1: aja gitu.
0: Oke, itu kamu ikut waktu kamu masih SMP.
1: Iya benar banget, kelas 3 SMP.
0: Kelas 3 SMP.
1: Pada saat
0: udah
1: itu berangkatnya
0: ya?
1: Juga ke Bandung itu sendirian.
0: Oh, dari ke Bandung ya?
1: Tanjung Pinang ke Jakarta, dari Jakarta ke Bandung itu sendirian tanpa ada pendamping siapapun.
0: Serius?
1: Iya benar banget, Kak. Waktu itu juga makeup, hairdo dan baju itu semuanya benar-benar sendirian, nggak ada yang nanganin semua di sana.
0: Oh iya, berarti kamu secara mandiri ini ikutnya ya?
1: Benar banget, Kak.
0: Ya?
1: Gak ada sponsor dari manapun, itu gak ada pada saat itu. Benar-benar sendiri gitu, pribadi aja gitu.
0: Pribadi ya semuanya. Tapi benar-benar waktu kan kamu kan perginya sendiri nih ya, secara mandiri, naik pesawat sendiri.
1: Iya benar.
0: Semuanya benar-benar
1: iya,
0: kamu lakuin sendiri. Itu orang tua gak apa-apa izinin tuh
1: gak
0: waktu
1: apa-apa,
0: itu?
1: Gak apa-apa, Kak. Karena mereka percaya juga sama Tasya pada saat itu kayak... percaya aja, karena Tasya juga sebelumnya itu udah sering keluar-keluar sendiri, mungkin ke Batam atau keluar kota gitu. Dan orang tua juga ngelihat Tasya kayak, oh anak ini bisa pasti gitu. Dan Tasya juga orangnya kayak gak malu bertanya gitu, kayak misalnya kalau lagi keluar kota atau lagi di airport gitu kan, kayak nanya ini kemana tuh gak takut. Jadi kayak benar-benar ya udah gitu, dibiarin aja gitu, kayak sekalian belajar gitu, kata Mina, kalau gak sekarang kapan lagi gitu.
0: Mantep banget, soalnya aku pertama kali naik pesawat itu waktu aku kuliah, dan itu aku kayak, aku gak bisa naik pesawat sendiri, aku harus cari temen seenggaknya.
1: Iya.
0: Karena aku takut salah

0: gate.
1: Iya benar.
0: Aku takut ketinggalan pesawat ya sudah pasti. Tapi kamu dari SMP aja udah mencoba buat mandiri untuk hal itu semua ya. Kalau boleh tahu nih Tasya, gimana sih awal mulanya kamu akhirnya memutuskan tertarik untuk ikut ajang Miss and Culture and Tourism ini?
1: Pada saat itu Tasya itu emang ikut-ikut model ini dari kelas 3 SD. Kemarin itu awal mulanya itu ada brosur, orang Ramayana itu ngasih brosur ke Tasya. Dan kayak guru-guru nih pada bilang kayak,

0: dari agensi model itulah diajakin kayak ini ada nih pemilihan Miss Tourism and Culture, mau nggak kamu ikut? Sebenarnya awalnya tuh nggak yakin, nggak percaya diri lah Tasya kan, kayak aduh bun kakak masih umur segini nih. Dengan sandingan lawan-lawan Tasya itu rata-rata kuliah semua kak.
1: Oh iya. Yeah.
0: Dan yang paling muda itu Tasya, rata-rata kalau nggak kelas 3 SMA semuanya udah pada kuliah.
1: Dan
0: pada
1: kamu
0: mahasiswa
1: waktu itu,
0: semua.
1: Waktu itu kamu SMP.
0: Iya. Dan benar-benar
1: kelas.
0: Hah, ini gak akan bisa bun kakak. Terus kata bunda, iya kan kak, tapi kakak yakin, kakak gak mau coba gitu. Dan Tasya juga diyakinin sama coach Tasya kan, kayak ayo Tasya kamu bisa, kamu orangnya gini kok, jadi kayak diyakinin. Aduh bun, kakak pengen ikut. Sebenarnya awalnya bunda gak ngizinin gitu kan, tapi kayak Tasya percaya, kayaknya seru juga gitu kan. Yaudah deh ikut coba. Coba, abis itu lolos dan lanjut kompetisi di Bandung. Waktu di Bandung itu Tasya emang gak apa ya, kayak gak berharap tuh kalau bakalan menang tuh enggak kak. Bahkan top 3 aja tuh Tasya gak berharap kalau Tasya tuh bakalan masuk gitu.
1: Gak
0: kan
1: expect kayak, berarti ya.
0: Ah yang penting ada pengalaman, udah coba udah gitu kan. Gak menang juga gak apa-apa. Dan bunda juga di situ bilang kayak gak apa-apa kak, bunda gak apa-apa kok kalau kamu gak menang, kata bunda gitu kan. Kayak bunda juga yang penting kamu udah punya pengalaman, udah pernah ngerasain, kata bunda, yang penting gak apa-apa. Dari situ tuh kayak, aduh gimana ya bun, tapi bunda selalu support terus, kasih semangat terus. Pada saat itu benar-benar kayak sendiri, nyari materi sendiri, untuk pemaparan advokasinya juga sendiri. Jadi kayak benar-benar bun ini gimana ya, kakak bisa gak gitu. Tapi terus bunda terus yakinin, ujung-ujungnya masuk top 3. Tiga kayak kaget juga akhirnya. Tasya tuh bakalan mentok di top 3 doang. Ternyata Tasya juga to last standing. Pas Tasya to last standing, ternyata Tasya winernya tuh kayak bener-bener bunda itu posisinya lagi nonton live gitu kan. Lagi nonton live bener-bener nangis, langsung kayak nelpon kok kayak gak nyangka aja gitu. Kok bisa kak gitu, kayak bener-bener kaget gitu. Kayak padahal tadinya tuh gak ada niat untuk winner, atau maksudnya dari hati tuh kayak ah gak usah winner pun gak apa-apa gitu kan. Tapi ternyata bener-bener kayak ternyata aku bisa winner gitu. Jadi kayak benar-benar dari percaya diri aja gitu.
1: Oke, Tasya, berarti ini ajangnya sudah nasional ya?
0: Iya kak, benar, udah nasional.
1: Jadi sebelum masuk ke nasional itu dia ada tahapan yang kayak di keprinya dulu gak sih?
0: Waktu itu sih gak ada pemilihan daerah sih kak. Cuman memang dia ada seleksi. Kadang
1: seleksi ya?
0: Kalau dia itu gak sembarangan bisa diterima. Ada syarat-syaratnya juga. Kalau misalnya emang memenuhi syaratnya, kita bisa lolos ke provinsi. Tapi kalau emang nggak bisa, itu nggak akan. Nanti biasa kalau kayak itu kita daftar, terus nanti dia bakalan dikirim email masuk kalau kita diterima gitu atau enggaknya gitu.
1: Kemarin yang dari Kepulauan Riau ada berapa orang kalau aku boleh tahu?
0: Cuman saya waktu itu sama ada yang kemarin itu.
1: Jadi ada dua ya?
0: Iya benar, ada dua.
1: Ada dua orang. Terus kamu ini ternyata lolos lah dari seleksi itu. Kemudian maju untuk yang nasionalnya itu di Bandung. Masih ingat gak tanggal berapa?
0: Kalau gak salah Tasya sekitar tanggal 16 Desember itu. Itu grand finalnya ya. Grand finalnya 16 Desember kalau gak salah.
1: Berarti mungkin di sekitaran akhir-akhir tahun
0: akhir
1: juga
0: tahun, ya.
1: Masih
0: 2024.
1: Oh gitu. Tapi ini menarik sih teman produk dua, karena dia masih SMP, lawan-lawannya juga waktu itu kuliah. Dan kamu kan winernya kan?
0: Iya benar, saya winernya.
1: Winernya berarti dari Kepulauan Riau dong.
0: Iya.
1: Oh keren banget. Kok kita gak pernah tahu Tasya ya? Tasya kayaknya sibuk ya?
0: Iya, waktu itu emang waktu saya winner. Setelah itu memang saya banyak kegiatan ke Medan. Karena memang founder dari Mr. Miss Tourism itu orang Medan. Jadi saya juga kegiatannya sering ke Medan. Saat itu juga ada pemilihan Mr. Miss Tourism Sumatera Utara, jadi ada ke Medan, terus ada ke Jakarta. Kemarin bulan November saya juga baru balik dari Jakarta juga pemilihan tahun 2025. Mungkin bulan Juli nanti saya mau berangkat lagi ke Medan.
1: Berarti ternyata tidak sampai di situ aja ya. Karena kan selama ini mungkin ada beberapa duta, gak semua duta sih, tapi ada beberapa duta tuh yang kadang nge-stuck di situ aja. Yang penting program kerjanya dia jalan gitu kan, dijalankan. Tapi kalau misalnya Miss Tourism ini bisa dibilang cukup produktif juga ya. Walaupun udah lama.
0: Sebenarnya kita tergantung dari kitanya sih kak.

0: Kalau emang kitanya selalu aktif di ajang itu, selalu update terus, itu bakalan dipakai terus sih Kak. Kadang ada juga Miss winner-winner yang lainnya tuh yang memang kurang aktif, dan mereka itu fokusnya itu bukan mencari nama, tapi kayak apa yang mereka dapat dari itu, seperti kayak mungkin dari fee-nya, dari hadiah-hadiahnya,
1: Price-nya
0: ya
1: gitu
0: gitu
1: ya.
0: Kak. Mereka bukan bukan benar-benar untuk dari dirinya kayak cari nama atau pengembangan diri, tujuannya tuh sebenarnya nggak itu. Jadi kayak jadi benar-benar nggak dari hati, jadinya
1: Kayak gitu
0: jarang
1: ya,
0: dipakai.
1: stuck kayak
0: Iya
1: gitu aja
0: benar.
1: ya. Oke. Tasya berarti cukup aktif nih di Miss Tourism and Culture. Kamu sampai hari ini juga masih terus dong mempromosikan pariwisata ya berarti
0: Iya,
1: ya.
0: benar.
1: Nah itu kalau boleh tahu, sebenarnya waktu kemarin ikut ajang ini tuh yang dipaparkan itu apa aja sih selama kompetisi ini tuh berlangsung?
0: Waktu itu saya memaparkan pariwisata ya seperti di Bintan lah, memperkenalkan kalau Bintan itu ada kolam terbesar di Asia, terus bahkan Kepulauan Riau itu nggak hanya di Tanjung Pinang doang, nggak hanya di Batam doang, tapi ada juga di Natuna yang
1: Iya,
0: lautnya cantik banget, ada
1: benar.
0: Anambas dan pulau-pulau lainnya
1: Iya.
0: gitu kan. Waktu itu memang benar-benar kayak ini loh Kepulauan Riau, nggak hanya kota kecil, apalagi kota Tanjung Pinang yang jarang banget orang ketahuin, rata-rata orang
1: Benar.
0: banyak taunya kan
1: Iya.
0: Batam gitu. Ini kota Tanjung Pinang, ini Kepulauan Riau gitu. Jadi itu Kak.
1: Itu kamu berarti untuk segala materi kamu research sendiri dengan usia kamu yang masih kecil ya,
0: Iya
1: maksud
0: benar
1: aku ya.
0: Kak. Iya.
1: Itu kamu research sendiri atau ada dibantu sama orang tua mungkin?
0: Enggak Kak, itu benar-benar pure cari sendiri.
1: Pure cari
0: Iya,
1: sendiri.
0: di apa?
1: Google.
0: Materi-materi kayak di Google, internet-internet cari, nanti dirangkum, bener-bener coba di udah dicari tuh nanti bener-bener dilihat lagi, dikoreksi lagi, ini bener gak, ini bener gak untuk nanti gitu.
1: Aku tadi tertarik sama kamu yang sempat bilang kalau kamu tuh sebenarnya udah ikut model itu dari kelas 3
0: Iya,
1: SD
0: 3
1: ya,
0: SD.
1: tapi baru masuk agensi itu di tahun
0: Di tahun 2022 kalau nggak salah, waktu itu kelas, ya kelas 2 SMP itu
1: kelas
0: Kak.
1: 2 SMP ya. Dan itu udah sering menang ya berarti modelnya.
0: Iya, waktu itu pertama kalinya mungkin sekitar dari kelas 3 SD itu tiga kali percobaan tuh memang kalah, kalah, kalah. Tapi nggak kecil hati kayak, man, aduh pengen
1: Pengen
0: lagi
1: lagi
0: gitu
1: ya.
0: kan. Bener-bener kayak nyoba-nyoba, ujung-ujungnya sekalinya dapet langsung juara satu gitu lomba-lomba kan. Terus, kok bisa kayak gini? Terus diasah, diasah, diasah. Dan bunda juga support gitu
1: Iya,
0: kan, kayak
1: betul.
0: bahkan setiap Tasya lomba itu dari SD itu bunda yang bikin bajunya sendiri, kayak beli baju serba 35.000 nanti
1: Serius?
0: digunting-gunting,
1: Oh iya.
0: digunting, dijahit pakai tangan sendiri.
1: Berarti memang keluarganya kreatif, teman pro
0: Iya.
1: dua. Memang mama kamu juga, bunda kamu tuh juga
0: Iya,
1: supportive
0: benar banget,
1: orangnya.
0: Kak.
1: Jadi membentuklah karakter kamu yang juga sekarang tuh jadi sebagus ini ya, bisa dibilang. Oke, Tasya, kalau boleh tahu, kemarin itu waktu di tahun 2023 mengikuti Miss Tourism and Culture ini, apa sih tantangan yang menurut kamu paling gede
0: Waktu
1: selama
0: itu
1: ada di situ?
0: kalau tantangannya sih sebenarnya nggak dari rasa takut tuh, kalau rasa takut ya pasti ada, cuman dari saingannya. Karena Tasya berpikir bahwa yang bersaing dengan Tasya itu rata-rata kakak-kakak semua di
1: Iya,
0: atas
1: iya.
0: Tasya, yang bahkan mereka itu udah lulus dan mahasiswa, di mana mahasiswa itu pasti pengetahuannya lebih lebih
1: Luas,
0: tinggi lagi, lebih
1: benar.
0: banyak lagi. Jadi kayak bisa nggak ya, bisa nggak ya gitu.
1: Sempat pesimis sih.
0: Iya. Bener Kak, pasti itu kayak malahan udah gak yakin, kayak dari awal berangkat itu udah gak yakin kalau bakalan masuk. Bahkan cuma bilang, Bun, kakak gak masuk gimana nih, kalau kakak gak masuk gimana? Ya gak apa-apa Kak, gitu kata bunda.
1: Iya.
0: Orang yang cuman pengalaman, nyari-nyari pengalaman, nanti setelah itu kan kakak juga masih kecil, bisa nyoba lagi kata
1: Iya,
0: bunda
1: iya,
0: gitu.
1: iya. Tapi malah jadi juara satu ya.
0: Iya.
1: Tapi selain kamu ada nggak yang seumuran kamu gitu yang kelas 3 SMP?
0: Gak
1: Gak
0: ada
1: ada.
0: Kak, gak
1: Real
0: ada.
1: kamu sendiri berarti.
0: Bener-bener saya sendiri, bahkan di atas saya ada, tapi dia kelas 3 SMA, di situ dia udah ujian kelulusan.
1: Oke. Okay. Kalau jadi Miss Tourism and Culture itu apa sih yang paling dinilai ketika kompetisi itu berlangsung sebenarnya? Mungkin secara materi iya ya. Kan public speaking juga. Karena kan sebenarnya kayak cantik orang itu enggak hanya dari fisik aja tuh maupun dua ya, tapi secara pengetahuan, bagaimana cara dia bisa public speaking, itu tuh dinilai tuh.
0: Iya, Kak, benar.

0: dia itu dinilai juga cara gimana kita apa ya, kayak mempromosikan tujuan kita, bahkan itulah tujuannya pemaparan advokasi. Ketika nanti dijelasin advokasinya itu bakalan ditanya lagi lebih dalam, kayak ada deep interview, nanti ditanya apa sih tujuan kamu sebenarnya mengikuti Mr. Rizam, dan itu nanti jawaban yang kita keluar itu itulah yang dinilai seperti ini. Dan itu tuh nggak hanya sebenarnya kita ngejawab itu nggak hanya cuman keluar doang bahasa kita doang, tapi benar-benar kayak tujuan dari hati kita, bener gak sih kita mau ngelakuin itu gitu, bener gak sih bakalan kita tekunin gitu. Jadi gak hanya cuman dilihat dari kecantikan, kalau kecantikan sih sebenarnya banyak banget orang cantik gitu, tapi gak semuanya itu bisa kayak bener-bener fokus di situ aja, atau memang tujuan mereka tuh bener-bener untuk bener-bener untuk kayak mempromosikan atau memperkenalkan melalui apa gitu.
1: Oke, berarti emang cantik luar dalam teman berdua ya. Dari segi pengetahuannya juga dinilai. Kalau cantik mah banyak yang cantik secara fisik, tapi secara pengetahuan juga dia harus punya modal yang kuat nih. Apalagi membawa dan juga mempromosikan budaya dan juga pariwisata yang ada di kotanya sendiri, di tempat tinggalnya. Oke, kemarin ada, kamu ingat gak sih ada sekitar berapa peserta yang waktu itu di Bandung kompetisinya?
0: Sekitar
1: ada sampai 100?
0: Enggak kak,
1: di bawah 100 mungkin, ya berarti?
0: Iya, di bawah 100, enggak terlalu banyak waktu itu.
1: 30-an?
0: Memang cuma 20-an.
1: Oh, 20-an. Yeah. Nah, tapi cukup banyak sih ya, 20-an yang sampai akhirnya kepilih menjadi first winner. Itu bener, udah luar biasa sih.
0: Bener banget.
1: SMP kak. Lagi. Iya kan? Luar biasa banget sih. Oke, mungkin nanti kita bakalan ngobrol lagi ya sama Tasya. Aku suka banget ngobrol sama Tasya karena dari sini aja kita bisa lihat ya, emang dia public speaking-nya bagus banget. So that's why kalau dia terpilih kemarin menjadi winner-nya, enggak usah heran kenapa, teman pro 2. Kalau aku jadi jurinya, aku menangin emang. Yang mau nanya-nanya sama Tasya, boleh langsung WhatsApp kita ya ke 0811 777 9210, atau kamu juga bisa ikutan bergabung di live streaming kita yang ada di YouTube channel RRI Pro 2 Tanjung Pinang. Bisa nonton Tasya langsung di situ dan juga di RRI Digital di aplikasi kita. Right? Kita ke lagu dulu, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Stay tune.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Mana dapat kamar harga promo lagi. Beruntung

0: banget kita.
1: Setuju. Eh, terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Eh, iya juga ya. Kenapa ya di kamar hotel itu gak ada bantal guling?
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Eh, kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: 92,1 Prodway FM Tanjung Pinang.

0: Oke, teman-teman berdua, kita masih ada di Sore Ceria, masih bersama dengan Tasya. Oke, Tasya, aku tadi sempat ngelihat ya kamu punya feed Instagram. Ini untuk yang belum tahu Instagramnya tuh, itu untuk username-nya PTR Diana TSYAA, ya kan? Putri Diana Tasya kalau mau nyari ya, guys. Ini kalau misalnya dilihat emang kamu tuh juga banyak kerja sama dengan brand-brand juga ya. Benar, kamu udah jadi BA ya? Jangan-jangan. Oh,
1: belum, Kak. Belum jadi
0: belum
1: BA.
0: Belum ya, lagi. Karena masih sekolah juga mungkin, tapi kayaknya aku yakin sih setelah kamu lulus sekolah mungkin kamu bakalan menjadi salah satu BA sih. Gak tahu dimanapun itu. Oke, Tasya, selama kamu mengikuti ajang Miss Tourism and Culture tahun 2023 selaku anak SMP yang masih kecil, yang aku juga ngerasa mungkin banyak yang meng-underestimate, bahkan kamu sendiri gak percaya kalau kamu menjadi winner, gitu. Apa momen yang paling unforgettable selama kamu ada di sana?
1: Apa ya, kayak momen-momennya tuh kayak
0: kemarin berapa hari di sana kalau boleh tahu?
1: Tiga hari doang karantina di sana itu 3 hari. Mm-mm. Dan satu harinya itu winner. Jadi mm-mm, waktu selama karantina tuh Tasya tuh selalu nangis juga di kamar sendirian.
0: Oke, kenapa, kangen?
1: Enggak, Kak. Takut kayak
0: maksudnya. Oh, takut. Aku pikir kamu kangen Pinang.
1: Enggak, Kak. Maksudnya waktu di Bandung itu Tasya selalu nangis di kamar kayak aku bisa enggak ya? Maksudnya aku tuh kayak ini enggak akan bisa nih, enggak akan bisa. Aduh, gimana nih cara ngejawabnya, gimana nih nanti kalau ditanya gitu, kayak benar-benar takut, benar-benar nangis. Jadi aduh Bun, Kakak takut, Kakak bingung gimana ya cara jawabnya.
0: Okay.
1: Udah, bawa aja dalam nama Tuhan, gini-gini kayak berdoa, Nak, berdoa gitu-gitu kan. Ya udah deh, coba lagi, tarik nafas, nanti coba lagi. Tapi benar-benar waktu itu memang nangisnya itu enggak di depan, maksudnya enggak nampilin ke semua orang, karena biasa kalau kita nangis di depan semua orang tuh kan bahkan itu bisa jadi kayak dia lemah nih gini-gini.
0: Ya,
1: jadi kayak
0: bener-bener
1: selalu coba tarik nafas, tahan, benar-benar jadi kayak udahlah dicoba aja gitu. Bener-bener kayak cuman modal percaya diri, percaya dengerin apa kata bunda, ya udah gitu, Kak.
0: Tapi kamu bawa dirinya tuh gimana, Tasya, sana di antar orang-orang yang udah jauh lebih mature ya dari kamu di sana, itu mereka juga kaget gak sih kamu waktu itu masih kelas 3?
1: Iya, kaget banget, Kak. Waktu itu memang mereka kaget karena dipikirnya Tasya itu sebaya sama mereka.
0: Oke.
1: Okay. Dan karena memang pembawaan Tasya tuh sama, so kayak maksudnya pembawaan Tasya tuh dewasa.
0: Kamu juga kayak tidak SMP waktu itu ya pembawaannya.
1: Iya, kayak orang itu nggak ngira Tasya itu masih sekolah gitu kan, apalagi SMP gitu kan. Jadi kayak jadi pada kaget semua pas Tasya bilang Tasya itu masih SMP, masih sekolah, masih umur 15 tahun gitu, kayak ah seriusan gitu. Tapi kok kayak sebaya kita, karena Tasya bisa menyesuaikan diri, gimana Tasya sama orang-orang yang lebih dewasa, Tasya juga pembahasannya juga sesuai sama mereka gitu. Jadi kayak menempatkan diri aja di mana Tasya berada, kayak kalau lagi di sekolah ya sama teman-teman sekolah, lagi di luar juga sama teman-teman yang di luar gitu.
0: Berarti kamu tahu gimana cara untuk menempatkan diri kamu di situasi apapun ya. Kalau jadi anak sekolah ya change modenya anak sekolah. Tapi kalau misalnya lagi sama orang-orang yang mungkin lebih mature, bisa tuh nge-switch jadi kayak mereka juga gitu ya. Oke, Tasya, jadi unforgettable memories-nya kamu pernah nangis sendirian gara-gara takut. Sebenarnya apa sih ketakutan yang paling gede yang kamu rasakan waktu itu? Kan sebenarnya udah ada pemikiran kayak kalau gak menang ya juga gak apa-apa. Tapi apa ketakutan yang paling gede-nya tuh apa saat itu sebenarnya?
1: Apa ya, Kak? Takut gak bisa ngasih yang terbaik aja.
0: Oke.
1: Gitu. Kayak walaupun emang kita mikir kalau kita gak akan bisa, tapi pengennya tuh ngasih yang terbaik. Walaupun memang kita gak bisa, tapi yang penting aku sudah ngasih yang terbaik gitu. Cuma kayak, kok bisa gak sih ngasih yang terbaik gitu kan. Kayak apalagi ditonton sama keluarga, sama orang-orang. Kayak kalau mungkin kalau kitanya juga

0: seperti ini dilihatnya apa gitu. Jadi takut kalau memang kita ini nggak bisa ngasih yang terbaik.
1: Okay. Karena juga bunda kamu tuh nge-supportnya tuh gak main-main ya. Jadi kamu pasti juga ada pemikiran bahwa aku gak mau nih mengecewakan bunda. Aku pengen ngasih yang terbaik buat bunda setelah apa yang udah beliau berikan gitu ya kan. Yang terbaik juga. Tapi terlepas dari keputusan juri ya, yang akhirnya menjadikan kamu winner, sebenarnya kalau dari kamu, menurut kamu sendiri, apa sih nilai lebih sampai akhirnya kamu bisa mendapatkan gelar itu? Nilai lebih
0: Tasya,
1: kamu.
0: Tasya nggak tahu apa karena memang teman-teman yang lagi lomba sama Tasya juga benar-benar semuanya bagus semua gitu. Tapi kayak mungkin ini jawaban Tasya, selalu berdoa sama Tuhan kayak, Tuhan aku cuma minta yang terbaik gitu. Yeah. Jadi kayak mungkin inilah jawaban Tuhan, disinilah yang terbaiknya saat Tuhan ngasih Tasya, oh ini aku kasih untuk kamu gitu. Jadi kayak mungkin cuma bisa kayak, oh Tuhan itu baik gitu kan. Kayak berarti ini benar-benar doa-doa yang selama ini Tasya panjatin, abis itu tangis-tangisan yang
1: udah lewat
0: Tasya.
1: Ya ya udah kamu lewatin semuanya
0: itu,
1: gitu ya.
0: Itu mungkin itu salah satu jawabannya.
1: Iya
0: gitu. Karena kalau dibilang jelek, semuanya nggak jelek, semuanya juga
1: semuanya
0: bagus-bagus gitu.
1: Ya waktu itu ya. Kalau untuk kamu sendiri kan berarti sekarang punya peran tersendiri, mengingat kamu sudah mendapatkan gelar Miss Tourism and Culture itu ya. Berarti ada peran tersendiri nih untuk kamu setelah dari situ, kayak pasti kamu punya ngerasa punya peran lebih nih terhadap pariwisata sama budaya yang ada di Kepulauan Riau, mengingat kamu kan juga membawa pariwisata dan juga budaya kita ke sana yang sampai membuat kamu jadi winner nih. Kalau menurut kamu nih Tasya, untuk generasi muda ya saat ini, mengingat kamu juga masih sangat muda, kepedulian generasi muda itu terhadap pariwisata di Kepulauan Riau sendiri gimana? Udah banyak yang melupakan kah, atau masih banyak yang harus dibenahi anak-anak muda supaya bisa sadar bahwa untuk kita tuh sadar terkait dan peduli terkait dengan pariwisata yang ada di Kepri itu penting. Seberapa besar tantangannya buat kamu untuk bisa ngajakin dan mempromosikan pariwisata ke anak-anak muda?
0: Di zaman sekarang sih mungkin mereka pada susah ya Kak, untuk fokus pada pariwisata dan kebudayaan yang ada di Kepulauan Riau. Nggak hanya di Kepulauan Riau, tapi yang ada di Indonesia. Bahkan sebenarnya itu gampang banget. Kita udah punya digital sekarang,
1: teknologi digital.
0: Jadi kita bisa melalui teknologi digital, media sosial, kita bisa melalui media sosial. Mungkin dengan kita selalu membagikan postingan di sosial media, ini loh pantai kita, kita bagus di sini, budaya kita yang masih selalu kita tekunin. Mungkin apalagi kegiatan-kegiatan di tepi laut, pawai-pawai budaya gitu kan. Terus pariwisata yang kayak resort-resort yang mungkin baru dibangun dengan apa ya, kayak resort yang bagus-bagus, terus kayak pantai yang bersih-bersih. Sebenarnya masih bisa anak-anak muda itu memaparkannya melalui media sosial gitu. Jadi cuman sekarang anak-anak muda itu jarang sih menurut Tasya fokus-fokus ke
1: hal-hal kayak gitu ya.
0: Iya benar.
1: Jadi upaya apa yang mungkin pengen kamu lakukan nih ke depannya, kalau misalnya mengingat banyak sekali tantangan di lapangan, apa upaya yang bakalan kamu lakukan kira-kira?
0: Ya pengen ngajakin sih teman-teman kayak untuk lebih peduli sama pariwisata-pariwisata yang ada di sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh, yang ada di dekat kita, bahkan yang di daerah kita lah gitu. Apalagi budaya-budaya, jangan sampai budaya itu punah. Karena itu penting banget untuk kita ngasih tahu ke media sosial, ke luar-luar daerah, bahkan luar-luar kota, negeri gitu kan, kayak bahwa kita itu masih masih kayak mempromosikan budaya dan pariwisata yang ada di Indonesia.
1: Okay. Tasya, ini kalau untuk ajang Miss Tourism and Culture ini setiap tahun ada?
0: Ada Kak, cuman di tahun 2026 ini kita lagi break dulu.
1: Lagi break dulu ya.
0: Istirahat dulu.
1: Ah, gitu. Nah
0: bakalan
1: ini ya.
0: Bakalan dilanjut tahun 2027.
1: 2027.
0: Di Januari tahun
1: nanti
0: depan.
1: Ya. Okay. Jadi masih ada kesempatan juga teman Pro 2 kalau misalnya mau mempersiapkan ya. Biasanya syarat-syaratnya apa aja sih kalau boleh tahu?
0: Sebenarnya syaratnya itu enggak ada, yang penting umur sih Kak. Umur, terus

0: single, nggak boleh belum menikah, terus tidak ada riwayat-riwayat yang seperti pernah memakai narkotika atau seperti terlarang gitu.
1: Yeah.
0: Dan memang dia jejak digital sih kak, kayak masa lalunya seperti apa gitu, apa mungkin dia yang tadinya seperti ini, itu juga bakalan dilihat gitu.
1: Oke, itu juga akan di research juga sama mereka. Oke, kalau dari Tasya sendiri setelah mendapatkan gelar sebagai Winner Miss Tourism and Culture Indonesia 2023, apa kira-kira menurut Tasya ya sampai hari ini kan udah 2026 nih, apa perubahan terbesar yang udah kamu dapatin setelah dari situ? Mungkin kayak kepercayaan dirinya jadi semakin meningkat, atau kayak semangat kamu jadi semakin menggebu-gebu, atau apa yang mengubah hidup kamu pada akhirnya?
0: Kepercayaan diri, terus kualitas diri Tasya gitu. Habis itu memang setelah Tasya menang dari Mister Miss Tourism, Tasya banyak banget yang ngajakin kerja sama,
1: collabs gitu ya.
0: Iya, kayak collabs bareng, kayak mungkin banyak orang yang ngelihat karena title kan. Sebenarnya Tasya itu memang ngejarnya cari nama gitu, lebih dikenal sama orang gitu. Jadi kayak Tasya bisa ketemu sama orang-orang penting, orang-orang atas, bisa. Tasya juga waktu itu pernah jadi aser di pemilihan KPU waktu itu. Waktu itu benar-benar kayak ngikut, padahal di situ Tasya belum cukup umur, tapi kayak Tasya dipercayain untuk jaga jadi aser, dan Tasya dibayar waktu itu 3 jam 500 ribu.
1: Oh wow, terus kamu juga pernah jadi juri ya? Tadi kita sempat ngobrol pernah jadi juri. Itu waktu itu ajang apa ya kamu jadi juri?
0: Waktu itu Tasya event-event biasa sih.
1: Event-event biasa ya? Iya,
0: bukan ajang-ajang yang
1: gimana-gimana banget ya. Tapi kan lumayan maksudnya ya, udah bisa dipercaya menjadi juri loh. Kayak aku jadi umur segini belum pernah jadi juri. Tapi Tasya udah pernah ya jadi juri kayak acara-acara fashion show gitu ya?
0: Iya benar kak, acara-acara fashion show.
1: Gitu, event-event kayak gitulah teman pre 2. Kalau misalnya kamu pernah tahu kayak event-event yang di Jalan Merdeka, itu Tasya pernah salah satunya jadi juri ya pada waktu itu. Oke, kalau boleh tahu Tasya, siapa role model yang sangat-sangat mempengaruhi hidup kamu sampai hari ini? Mungkin ya jawabannya mungkin bunda ya aku rasa ya. Tapi selain bunda ada nggak? Atau masih bunda? Tetap bunda, role model aku adalah bunda.
0: Tetap bunda sih kak,
1: bunda,
0: karena
1: ya?
0: Memang waktu itu Tasya gak ada terinspirasi dari siapapun gitu. Emang benar-benar waktu itu cuman bunda yang percayain gitu. Waktu itu gak ada ngelihat dari siapa-siapa, kayak mungkin kepengen jadi Putri Indonesia waktu itu, enggak gitu. Atau ngelihat-ngelihat tuh enggak juga. Memang benar-benar diyakininnya sama bunda doang gitu. Jadi kayak oh ya udah kita coba gitu.
1: Sosok bunda di mata kamu tuh kayak gimana sih?
0: Ya bunda tuh sebenarnya bunda itu benar-benar baik banget. Bunda selalu ngesan yang terbaik buat Tasya. Bahkan bunda itu selalu ngeduluin Tasya dibanding dirinya sendiri. Kadang sampai suka bilang, "Bun, coba jangan mikirin orang lain, coba mikirin diri bunda sendiri dulu." gitu, kayak sebenarnya kesel kadang. Di balik itu semua ya itulah yang bunda kasih ke Tasya gitu. Bunda tuh benar-benar kayak bunda selalu bilang kayak udah yang penting kakak dapat kakak bahagia dulu, yang nanti baru bunda. Yang penting anaknya dulu, jangan nanti mamanya bergaya gini-gini tapi anaknya enggak gitu. Benar-benar yang diduluin tuh Tasya gitu.
1: Ya. Oke, Tasya kamu masih sekolah, sekarang udah kelas 2 SMA mau naik kelas 3 SMA. Yang aku juga tadi sempat ngobrol sama kamu, kamu cukup aktif ya dimanapun itu. Dan kesibukan-kesibukan kamu juga luar biasa banget. Yang paling dekat nanti bakalan ke Medan ya?
0: Iya.
1: Bulan apa?
0: Di bulan Juli ini kak.
1: Di bulan Juli nanti bakalan ke Medan. So far, gimana cara kamu bagi waktu antara sekolah dan juga segala kesibukan yang kamu punya?
0: Untungnya di bulan Juli nanti itu udah
1: libur ya?
0: Libur kak. Jadi Tasya memang biasa sama orang dari foundernya di sana itu ngasih tahu di sini tanggal Tasya-nya sekolah, jadi nanti bakalan dicari waktu yang benar-benar nggak ngambil jam sekolah itu terlalu banyak gitu. Misalnya diambilnya itu hari Jumat, nah jadi hari Minggunya itu udah bisa pulang, jadi nggak ngambil waktu liburnya itu lama. Dan emang untungnya dari sekolah Tasya itu ngedukung untuk kalau kegiatan-kegiatan seperti itu. Bahkan mereka kadang kalau kita lomba bawa nama sekolah itu dikasih uang saku gitu.
1: Jadi bisa dibilang banyak dapat support dari segala sisi lah ya Tasya ya. Oke, maybe ini terakhir yang aku pengen nanya sama

0: sama kamu, kira-kira apa pesan dan juga harapan Tasya untuk anak-anak muda Indonesia, khususnya mungkin punya mimpi yang besar seperti kamu punya mimpi yang besar, tapi bedanya mereka ragu. Kalau kamu kan cukup percaya diri ya sampai hari ini, walaupun juga pernah ragu. Kira-kira apa pesan dari Tasya yang udah pernah melewati itu semua untuk teman pro 2 di rumah?
1: Menurut aku sih buat kalian tetap semangat dan jangan pesimis, tetap percaya aja bahwa diri kalian itu bakalan bisa, karena manusia itu punya porsinya masing-masing. Walaupun nggak semuanya bisa, tapi punya kelebihannya di sini udah dibagi-bagi. Jadi percaya diri aja apa yang kita punya dari diri kita, karena yang bisa ngasih kepercayaan ke diri kita tuh cuma diri kita sendiri. Kalau kitanya takut, gimana kita bisa gitu. Jadi selalu ngeyakinin aja bahwa aku bisa di sini, aku bisa ngasih yang terbaik. Mungkin gak terbaik di mata orang, tapi itu udah yang terbaik dari diri kita gitu. Jadi kayak jangan takut gitu.
0: Oke, terima kasih banyak Tasya ya. Semoga untuk kedepannya kamu sukses terus. Tapi kalau aku boleh kepo, ada gak sih mungkin ajang-ajang atau duta-duta lain yang lagi kamu incer? Sebenarnya kayak, aduh kayaknya pengen lagi deh ikut kalau ada kesempatan, mengingat kamu masih muda banget.
1: Pengen sih kak, cuman pada saat ini Tasya mau fokus sama sekolah dulu. Apalagi Tasya udah mau kelas 3.
0: Iya benar.
1: Mau benar-benar belajar dulu. Karena kalau Tasya mau ngambil ajang lagi, itu benar-benar otaknya juga harus ada. Benar-benar harus, jadi harus belajar diasah lagi. Jadi Tasya tuh pengennya kalau nanti mungkin ikut, mungkin di ajang yang lebih tinggi lagi. Dan Tasya juga harus udah siap dari brand, beauty, behavior. Jadi harus benar-benar udah bisa semua. Jadi untuk sekarang Tasya mau fokus ke sekolah dulu, belajar dulu. Kalau emang benar-benar udah semuanya kelar, nanti mungkin bisa waktu di kuliah Tasya ngikut-ngikut ke ajang yang lebih tinggi lagi.
0: Amin, semoga tercapai itu semua. Dan terima kasih banyak Tasya udah sharing pengalamannya sama kita, pengalaman yang gak biasa karena luar biasa banget sama Pro 2 untuk seorang Tasya yang perjalanannya tuh dari masih SD banget udah punya apa ya, udah punya bekal lah, udah punya bekal yang kemudian terus diasah sampai sekarang justru menjadi jalan rezeki juga akhirnya buat kamu ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi ke teman Pro 2 atau mungkin Bunda lagi dengar atau teman-teman yang lagi dengar, ada yang mau disampaikan mungkin?
1: Nggak ada sih kak, udah
0: hidup. Udah ya, oke. Tasya, kita tunggu ya kamu ya untuk di acara-acara selanjutnya. Semoga banyak prestasi-prestasi yang kamu dapetin setelah ini. Rezekinya makin lancar juga, makin sukses juga. Semoga apa yang kamu cita-citakan, kamu harapin, semuanya bisa tercapai. Well, Tema Pro 2, kita nanti lanjut lagi di Sore Ceria. Yang pasti sama Tasya-nya udahan dulu. Nanti kita jumpa di lain kesempatan. So, let's go for the next song, Lala Huta dan

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone, berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti-rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti-rokok yang dipasang tepat di depan gerbang.

0: bukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa bone-bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7, udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyeret-nyeret kayak gini nih.
2: Hai Wilsty, udah lama ya? Udah pesen belum?
1: Muncul juga nih manusia karet, lama banget eh.
2: Iya sorry.
1: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
2: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
1: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi

0: Hati Ada Filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan.
0: Engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya, pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

Hey yo, here's a special song from Callum Scott with Roots. Teman Pro2, selamat sore semuanya. Special buat kamu dimana saja berada, yang lagi dengerin kita di mobil, ada yang mungkin lagi dengerin di rumah, di kos-kosan, atau mungkin lagi dengerin di supermarket ya. Karena aku tahu tuh kayak ada beberapa swalayan di Tanjung Pinang tuh yang muternya Pro2 Tanjung Pinang. Selamat sore semuanya. Supaya makin semangat, ayo dong ikutan request lagu di Pro2 sampai nanti jam 6 sore. Sampai jam 7 deh, sampai jam 7 malam aku tungguin. Untuk yang mau ikutan bergabung, bisa langsung WhatsApp aku ke 0811 777 9210. Atau kamu juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital dan di Instagram kita di @pro2tpi, duanya angka. Anyway teman Pro2 ya, ini berhubung tadi kita udah ngobrol bersama dengan Miss Tourism and Culture AC. Culture abis, ya beda dong. Tapi sama Pro2 memang istilah-istilah culture nih kayaknya lagi ini ya, apa namanya, lagi hype banget gitu di tengah Gen Z saat ini. Gen Z, terus juga Gen, apa lagi sih? Gen Alpha ya, itulah pokoknya, aku gak tahu lagi pokoknya gen setelah aku tuh apa. Culture, ada pelari culture. Tapi padahal gak ada hubungannya ya sama yang tadi tuh Pro2. Aku karena salfok aja sih sama Miss Tourism and Culture. Jadi kayak anak-anak culture, pelari culture, terus juga fotografer culture dan segala macamnya. Istilah-istilah kayak gini nih ya, kadang tuh Pro2 bikin aku tuh jadi ngerasa kayak berarti yang culture tuh yang OOTD-nya tuh keren gitu ya. Karena rata-rata yang disebut culture tuh menurut aku outfit of the day-nya tuh bagus gitu. Ya balik lagi juga, tadi kita ngobrol sama Tasya juga, dia well dressed banget. Aku tuh suka banget sama orang tuh yang bisa mix and match style-nya dia gitu. Tapi di antara segala macam style yang mungkin ada tersebar luas di kehidupan ini teman Pro2, kamu bisa menggambarkan diri kamu tuh cocoknya itu pakai style apa, OOTD apa, atau mungkin kamu punya OOTD andalan yang pengen kamu spill ke aku, boleh juga dong bagiin ke kita semua, ke teman Pro2 yang lagi dengerin kita di sore-hari ini. Oke, sambil request lagu yang jelas tungguin, let's go for the next song. Lomba Sihir, ribuan memori.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

Oke, teman Predu ya, kita masih ada di Sari Ceria, masih ngomongin terkait dengan OOTD andalan. Kalau dari OOTD andalan kamu kayak gimana, teman Predu? Ini ada dari Kak Dwi. Ah, kalau Angela yang nanya kayak gini, katanya gampang banget jawabnya. Kalau aku yang simple-simple aja, di umur segini tuh udah gak mikirin penampilan lagi. Jadi kalau misalnya keluar itu cuman pakai jilbab, terus udah pakai celana training, udah deh tinggal beli migacoan, ya kan? Itu kan Angela yang sering dibilang sama orang the new rules

Aduh, istilah itu ya. Istilah itu tuh aku gak tahu sih nama Pradua awal mulanya tuh dari mana asalnya. Tapi representasinya kalau orang-orang pakai outfit yang kayak gitu sesantai itu. Tapi outfit dan rules tuh menurut aku tuh sesantai itu loh. Maksudnya senyaman itu juga. Dan justru banyak orang-orang yang punya outfit yang kayak gitu karena emang nyaman, ya kan. Anyway, katanya requestnya lagu Obsessed dari Olivia Rodrigo. Oke, boleh. Langsung aja kalau gitu lagunya aku puterin spesial buat Kak Dwi. Ini dia lagunya.

0: Lemes aja bro.
1: Iya nih, kayaknya kurang olahraga deh.
0: Ya olahraga dong, gampang kan? 15-30 menit sehari cukup kok.
1: Susah bro, kerja.
0: Eleh, klasik. Nggak sempat tiap hari, di weekend juga bisa kok.
1: Masa iya?
0: Iya. Tahu nggak sih? Dalam JAMA Internal Medicine disebutkan bahwa orang-orang yang berolahraga 2 hari di akhir pekan memiliki manfaat pada tubuh sama dengan orang yang berolahraga setiap hari. Dari studi ini mengungkapkan, orang yang sering berolahraga tidak membuat perbedaan dalam menentukan panjang pendeknya hidup. Orang yang berolahraga 2 atau sekali seminggu menurunkan risiko mati cepat 30-34% dibandingkan yang tidak berolahraga. Sementara pada mereka yang olahraga setiap hari menurunkan risiko kematian lebih cepat 35%. Terlihat bahwa perbedaan antara yang olahraga setiap hari dan 2 kali seminggu tidak signifikan. Namun, dengan melihat hasil ini bukan berarti kamu jadi malas-malasan berolahraga.
1: Oh, gitu ya bro.
2: Wah, makasih nih bro infonya.
0: Sama-sama bro. Ini lagi santai kan? Yuk, jogging bareng.
1: Duluan aja bro, aku joggingnya weekend aja.

kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore Ceria.

Persembahan 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, spesial buat kamu di mana saja berada. Kita masih ada di segmen sore ceria untuk teman Pro 2 yang masih pengen request lagu, masih yang jelas tungguin sampai nanti jam 7 malam. Bisa langsung di WhatsApp kita ke 0811 777 9210 atau bisa juga lewat aplikasi RRI Digital.

0: Iya, ada suara ambulans.
1: Kenapa? Kok takut?
0: Ah, kok semua takut?
2: Ih, namanya juga perempuan.
0: Eh, itu bukan suara sirena ambulans yang bawa orang meninggal, Lara. Tapi itu suara sirene ambulans yang lagi bawa pasien.
2: Eh, emang beda-beda ya?
0: Iya, tahu gak sih? Untuk ambulans sendiri punya 4 perbedaan suara sirene yang memiliki arti berbeda juga. Yang pertama, sirene membawa pasien yang tidak kritis, berbunyi agak lambat dan berulang-ulang. Yang kedua, sirene saat membawa pasien berbunyi saat ketika kamu melewati palang perlintasan kereta api. Dan yang ketiga, sirene saat mengantar pasien yang sudah meninggal, ini berbunyi lebih panjang dan lama pengulangannya. Dan yang terakhir, sirene saat mengangkut pasien dalam keadaan kritis, berbunyi lebih cepat

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum memilih.

Ucapan itu seperti obat. Dosis kecilnya bisa menyembuhkan, tapi jika berlebihan bisa membunuh. Ali bin Abi Thalib.

0: Tiara, besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu deh, Nggi.
0: Bestiku. Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah. Gak penting juga.
0: Lah, tumben. Ih, ngapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Iya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita.

0: Coba ada apa?
1: Ya nggak apa-apa, cuman kemarin dia sempat nggak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin nggak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar. Gimana sih?
1: Ya kan nggak salah. Kalau emang spesial, walaupun nggak jadian, minimal kabarin.
0: Pasti main sepeda.

0: Ya itu biasa aja sih. Aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, Anggi, gerak-gerik kayak gitu aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah. Kok kan juga pernah kan.
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak ih, serem gak sih?
1: Lah, kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah. Soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan, baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Hah? Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia. Namun, mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur.

0: Mau buang sampah ya, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok? Buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan? Janji tak buang sampah lagi ke parit nih?
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.

0: Udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dang.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahaha, iri bilang bos. Eh tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Yang sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayah.

Ayo tahu pada dua yang lagi kamu dengerin lagu dari Diva Barus dan juga Hindia dengan Nafas. Ini lagunya emang lagi naik banget ya kayaknya di mana-mana. Ini salah satu lagu yang terbaru dari Hindia dan juga Diva Barus sama Pro 2. Lagunya bagus banget. Udah bisa di request juga ya di Pro 2 Tanjung Pinang. Dan kalau misalnya kamu ngeh, aku kayaknya setiap siaran pasti muterin lagu ini. Anyway, ini kita di jam 7 nanti kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan MLC Music Live Chat, yang dimana hari ini kita punya gestar perempuan harusnya sih. Dari flyer yang tadi aku sempat lihat ya yang dikirim, sabar coba aku cek dulu. Yang pasti untuk teman Produe yang nanti pengen nanya-nanya ya, langsung bisa bergabung aja lewat WhatsApp-nya Produe Jakarta yang nanti bakalan di-spill sama kakak-kakak penyiarnya. Right? And then untuk hari ini kita akan bersama dengan Angie Carvalho yang emang lagi naik-naiknya ya. Ini mantan idol teman Pro 2 yang suaranya tuh bagus banget. Nanti pantengin aja kalau misalnya mau nanya-nanya sama Angie nanti bersama dengan Kak Edit ya di MLC Music Live Chat.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Menpora 2 Korlantas Polri berencana memasang kamera tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta api, khususnya di titik-titik yang rawan pelanggaran. Faizal menjelaskan langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengendara agar tidak menerobos perlintasan saat rambu mengharuskan untuk berhenti, mengingat banyak kecelakaan kereta diawali dari pelanggaran lalu lintas. Selain memasang ETLE, polisi juga akan memetakan perlintasan dengan aktivitas tinggi dan meningkatkan penjagaan di jam-jam rawan dengan melibatkan personil seperti Babin Kamtipnas. Informasi selanjutnya, seorang pemuda Indonesia menjadi sorotan setelah videonya memperlihatkan dirinya merokok di area yang jelas terdapat tanda larangan di prefektur Saitama, Jepang. Dalam video yang beredar, ia juga terlihat membuang puntung rokok di jalan yang menimbulkan perhatian dari publik. Menanggapi hal tersebut, ia kemudian muncul memberikan penjelasan dan menyebut bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh temannya untuk kepentingan pribadi dan dirinya tidak mengetahui bahwa video itu akan diunggah hingga akhirnya menyebar luas di sosial media.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini ditemani sama Edit. Dan malam ini nih spesial banget nih, karena kita kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya nih. Nanti kita bakal bahas, kita bakal ulik tentunya tentang lagunya. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Angie. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian, karena Edit udah ditemenin sama wanita cantik yang menemani Edit malam hari ini. Ada Angie.
1: Ya, halo semuanya.
0: Halo. Ah, gue jujur, gue suka vibes lu sih.
1: Wah, thank you banget.
0: Kayak ceria banget, wow, gitu kan. Iya. Walaupun katanya udah 3 radio.
1: Dari pagi nih, Kak.
0: Dari pagi, gokil. Tapi ini jadi apa ya, sesuatu yang kaget gak sih buat lo sebelumnya? Karena kan lo dulunya sempet apa, carian bakat, idol.
1: Bener.
0: Ikut idol. Nah ini hal-hal kayak gini sebenarnya masih kaget buat Angie, apa sebenarnya udah kayak biasa aja gitu?
1: Untuk sekarang sih Angie udah terbiasa ya, maksudnya ya berjalannya waktu aja sih. Yes. Jadi udah santai

0: Fun aja.
1: Fun aja
0: ya.
1: Enggak
0: ada gugup-gugup lagi, udah tenang. Kalau dulu masih kayak aduh anjir takut ini harus gimana ngomong.
1: Iya benar sih. Benar sih. Kalau mungkin pengalaman pertama interview radio mungkin kayak masih grogi,
0: ya, bener,
1: masih enggak tahu yang ditanyain mau apa ya, gitu kan.
0: Benar banget. Itu relate banget sama Enji, Kak.
1: Benar. Tapi sebenarnya lu tuh orang yang introvert apa extrovert sebenarnya?
0: Nah, ini menarik sekali ya pertanyaannya.
1: Kenapa tuh?
0: Kalau dulu justru Enji introvert banget, Kak.
1: Oh iya.
0: Sekarang pun mungkin masih bisa dibilang introvert.
1: Mm-hmm.
0: Ya mungkin pertengahan lah, karena maksudnya Enji menyesuaikan aja sih. Karena kan sekarang Enji ada di industri kan mau gak mau Enji harus bisa berinteraksi sama orang gitu.
1: Betul.
0: Ya pertengahan lah kalau untuk sekarang.
1: Udah bisa ngatur energinya lah ya.
0: Iya, udah bisa ngatur energinya.
1: Benar-benar. Tapi kalau misalnya energinya lagi habis banget nih ya, mungkin kayak sama orang juga malas banget ngomong gitu kan, ngobrol gitu. Apa yang dilakuin biasanya?
0: Enji lebih suka menyendiri aja sih.
1: Okay.
0: Jadi Enji nge-recharge energi Enji mungkin lagi biar kembali happy atau enggak Enji makan kali ya. Okay. Biasa gitu kan.
1: Iya benar.
0: Balikin moodnya atau enggak dengerin lagu-lagu bikin happy mungkin gitu.
1: Berarti kayak enggak ada maksudnya kegiatan tertentu ya. Maksudnya enggak. Lagi mood apa ya udah lakuin aja yang bisa bikin happy ya.
0: Iya benar.
1: Benar. Selama enggak bikin hati Enji remuk.
0: Nah, banget itu dia. Keren sih.
1: Masuk penyiar. Yes, karena Enji juga baru ngerilis single terbaru ya.
0: Alhamdulillah.
1: Single ketiga.
0: Enji.
1: Ini menjadi single ketiga nih berjudul Remuk. Wih, seru banget nih.
0: Seru banget.
1: Ini kayak kalau dilihat dari judulnya, ini pasti menceritakan tentang ayam geprek.
0: Nah, benar, kerupuk kali.
1: Kerupuk ya benar. Aduh. Nanti kita pokoknya bakal bahas tentang single terbarunya dari Enji ya, tentang Remuk. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 kalau mau bertanya langsung bisa banget ya. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa chat langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Yes.
1: Alright, abis ini kan bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Enji. Jadi pastiin lo tetap station di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini masih barengan sama Angie.
1: Yes, we are back.
0: Alright. Pertanyaan gue nih ya, di segmen kali ini. Karena gue tuh cukup ngikutin Idol. Cukup ngikutin Idol dan gue sering banget lihat penampilannya Angie.
1: Wow, terima kasih.
0: Bagaimana caranya bisa menyanyi dengan semerdu dan se-effortless itu sih sebenarnya?
1: Gimana ya?
0: tapi sebenarnya emang dari lama udah nyanyi apa gimana tuh?
1: Kalau misalkan suka nyanyi, sebenarnya Angie emang udah suka nyanyi dari kecil kan. Cuman seperti yang Angie bilang, Angie kan orangnya introvert banget dulu. Dan Angie orangnya pemalu gitu. Jadi kalau misalkan Angie bisa pendam sendiri, Angie pendam gitu. Benar kak. Tapi waktu itu karena di rumah tuh ada sound gitu biar Angie bisa nyanyi. Jadi pada saat itu ya udah Angie nyanyi. Terus tiba-tiba keluarga Angie, mamai dan papai. Mama dan papai.
0: Oh,
1: iya, terus dengar Angie nyanyi. Jadi waktu itu jadi kayak, wah Angie kayaknya bisa nyanyi nih, suaranya enak nih. Jadi mulai dari situ Angie mulai dilesin, terus sering ikut lomba di Banjarmasin. Jadi mulai umur 10 tahun kira-kira yang Angie benar-benar udah fokus nyanyi.
0: Wow, itu sangat mudah sekali ya untuk memulai sebuah karir bermusik ya. Tapi ingat gak pengalaman pertama kali naik ke atas panggung? Gimana rasanya tuh?
1: Jujur janggal.
0: Kenapa? Apa yang janggal dengan pengalaman pertama naik ke atas panggung?
1: Gak janggal sih, lebih ke Angie bingung nih harus kayak gimana nih. Karena Angie pemalu kan kak. Jadi kayak waktu Angie ngeliat orang nih kayak, aduh orangnya banyak banget. Angie takut gak bisa nyanyi maksimal gitu. Tapi mulai dari situ juga Angie banyak belajar kan. Karena kan kita harus melewati masa-masa itu.
0: Betul.
1: Jadi semua perjalanan yang Angie hadapin dan Angie lakukan sangat Angie nikmatin lah sampai sekarang.
0: Oh iya benar sih. Kita harus menikmatin prosesnya.
1: Iya benar.
0: Kan? Jangan cuma mau langsung ke hasilnya aja.
1: Iya.
0: Ya kan. Benar. Tapi ya singkat cerita akhirnya masuk ke dalam Idol pencarian bakat dan posisi berapa waktu juara berapa?
1: Angie top 5.
0: Top 5.
1: Iya,
0: gokil. Itu berarti maksudnya ajang pencarian bakat pertama yang diikutin.
1: Ajang pencarian bakat yang memang internasional lah.
0: Nasional ya maksudnya yang
1: yang
0: populer
1: besar,
0: ya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Pertama kali. Dan umur Angie waktu itu 16 tahun, Kak. Masih mini, masih bocil ya.
0: Iya, itu apa yang akhirnya memberanikan diri buat ikut tuh apa sebenarnya?
1: Angie tuh memang seperti Angie bilang, Angie memang suka nyanyi dari kecil. Dan Angie tuh fans banget sama Lyodra, Kak Lyodra, Kak Lili. Jadi waktu Kak Lili tuh ikut di atas rata-rata, Angie tuh memang udah ngikutin Kak gitu. Terus pas Kak Lili ikut Idol, nah Angie tuh mulai ngikutin. Jadi ngerasa kayak, wah Kak Lili ikut Idol keren banget nih maksudnya.
0: Betul.
1: Dengan perjuangan dia kan umur Kak Lili juga 16 tahun kan waktu itu. Jadi kayak Angie ngeliat perjuangannya, mungkin Angie bisa terinspirasi juga sama Kak Lili. Makanya Angie kayak, wah Angie kayaknya harus ikut nih. Karena kebetulan ada di Banjarmasin juga kemarin. Jadi ada kesempatan Angie bisa ikut. Walaupun waktu itu Angie gagal.

0: iya.
1: Iya, Enci gagal, pernah gagal Enci di Banjarmasin. Jadi di Banjarmasin itu ada yang SMA-nya,
0: okay.
1: Sama ada yang umum. Nah, yang umum itu okay. Yang kita antri, Kak.
0: Yes.
1: Kalau enggak tahu. Uh-huh. Nah, jadi itu udah ngikutin yang SMA, cuman okay. Gagal di situ. Oh, wow. Jadi Enci kayak udah frustasi nih, teman-teman Enci lolos kok Enci enggak lolos gitu. Iya, jadi yes, sempat seperti itu, tapi alhamdulillah pas ngantri Enci bersempatan buat lolos sampai
0: benar. Tapi berarti mentalnya sebenarnya udah terlatih, ya.

0: Kok sangat menyayat hati ya?
1: Oh iya, iya
0: Oke, okay, berarti ya apa ya, ada rasa dikhianati
1: iya,
0: lah bener. Gitu kan. Karena mungkin ya masih memendam rasa, ya mungkin belum selesai gitu.
1: Iya benar.
0: Benar. Tapi ending dari lagu ini sebenarnya apa? Maksudnya apa yang ingin disampaikan dari Angie di lagu ini?
1: Jadi lagunya seperti yang Angie bilang, ini lagu memang orang yang mungkin masih belum move on sama masa lalunya. Jadi dia tuh cuman bisa memohon sama Tuhan gitu. Karena di lirik Angie tuh di ref ada lirik yang seperti ini.

0: Nah itu tuh jadi dia tuh cuman kayak bisa memohon sama Tuhan, tolong dong bunuh rasa aku, cintaku untuknya. Jadi kayak dia tuh cuman bisa memohon sama Tuhan. Dia udah nggak tahu lagi caranya kayak gimana nih.
1: Oh, alright. By the way, coba deh dengerin pakai headset nanti ya. Enak banget. Oke, balik lagi ke lirik tadi gitu kan, kayak pingin kayak rasanya ini dibunuh aja gitu biar
0: bener.
1: Kayak udahlah udah capek nih gitu kan. Nah tapi Angie percaya nggak cinta habis di satu orang?
0: Cinta habis di satu orang.
1: Iya. Jadi kayak habis itu nggak akan merasakan cinta lagi mungkin, atau takut trauma gitu, percaya nggak gitu?
0: Kalau Angie sih kayaknya nggak ya.
1: Oke.
0: Mungkin semua itu kan tergantung orangnya dan tergantung kitanya juga. Tapi mungkin kalau misalkan dia udah punya trauma, mungkin dia akan mengingat trauma itu lagi. Tapi gimana misalkan dia punya yang baru, itu semuanya tergantung yang pasangannya akan seperti itu lagi atau enggak, atau memperlakukannya masih sama atau enggak. Jadi itu tergantung orangnya sih.
1: Oh, balik lagi ke orangnya.
0: Balik lagi ke orangnya kayak gimana.
1: Benar. Tapi kan maksudnya setiap orang pasti mengalami struggle-nya untuk move on pasti, dari mungkin mantannya, segala macam ex-nya gitu kan. Tapi kalau dari Angie, ada enggak sih tips atau mungkin cara cepatnya lah ya buat move on tuh gimana tuh?
0: Dengerin lagu Angie.
1: Ya, itu dia.
0: Itu dia. Masuk kan?
1: Masuk. Emang udah jago ini interview dah. Oke, berarti salah satunya adalah mendengarkan lagunya Angie yang judulnya Remuk. Ya kan, betul. Siapa tahu akan apa ya, tercerahkan gitu. Kayaknya enggak bisa berlarut-larut nih ya.
0: Benar.
1: Ya udah deh, sekarang kita coba dengerin dulu kali ya single terbarunya Angie berjudul Remuk, sebelum nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan bakal main game sama Angie. Nanti kita bakal kasih tahu ya. Jadi pastiin lo tetap di sini teman Pro 2 di MLC Music Live Chat.

0: Remuk by Angie.
1: Yes.
0: Wah, berasa hatinya tuh kayak di remuk gitu loh,
1: kayak kerupuk udah remuk banget.
0: Seperti kremes ya. Yeah.
1: Aduh. Ayam dong. Aduh.
0: Tapi emang ya kita gak usah raguin lagi ya teman berdua ya, kalau Angie udah nyanyi pop ballad nih kayaknya udah langsung dimakan semuanya.
1: Amin,
0: tuh.
1: Amin.
0: Alright, tapi gimana maksudnya pertama kali dengerin demonya atau mungkin dikasih lagu ini nih, apa yang dirasain sama Angie nih?
1: Jadi waktu Angie ini kan lagunya dari Kak Anmes kan Kak. Jadi betul. Ketika Kak Anmes bertemu sama Angie, jadi kita ngobrol gitu.
0: Okay.
1: Kak Anmes nanya, Angie lagunya mau kayak gimana nih, ceritanya mau kayak gimana nih, terus lagunya mau dibawa kayak gimana nih. Mm-hmm. Terus Angie udah juga banyak cerita sama Kak Anmes, Kak Angie pengen ceritanya yang kayak gini ya. Terus Kak Anmes tuh udah ngasih ada dua lagu dan dua judul gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: yeah.
1: Pas
0: wow.
1: Judul pertama tuh Angie suka, cuman kayak masih kurang apa yang Angie mau gitu.
0: Oh,
1: tapi
0: yeah,
1: pas
0: yeah,
1: Kak Anmes
0: yeah.
1: bilang remuk ini, gak tahu kenapa Angie sangat, menurut Angie tuh sangat spesial dan sangat apa yang Angie inginkan tuh memang ini gitu.
0: Oh, benar-benar emang jawabannya di lagu ini.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Iya, jawabannya memang di lagu ini.
0: Benar. Gitu. Oh, berarti sebenarnya ini apa? Maksudnya ada relate dengan ceritanya Angie atau gimana?
1: Mungkin ada relate sama cerita Angie juga, tapi karena Angie tuh sering ngobrol sama yang mungkin lebih dewasa dari Angie, jadi Angie juga mengambil cerita dari mereka yang udah sering cerita sama Angie juga gitu.
0: Right. Berarti sebenarnya lagu ini dibikin juga setelah mendengarkan ceritanya Angie gitu kan. Wow, dan emang lagunya sih nusuk bro.
1: Remuk pokoknya.
0: Aduh, benar. Oke, sekarang kita mau ngajak Angie buat main games dulu nih. Kita main gamesnya simple aja, namanya Rakus Rapid Question. Jadi nanti aku punya 10 pertanyaan, Angie jawab secara cepat ya.
1: Karena biasa nih.
0: 10. Karena biasanya jawaban cepat itu jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kebetulan aja asbun kan.
0: Oh iya. Jadi kita coba lihat kasbunannya ya.
1: Aduh, gimana ini?
0: Alright, kita main games Rakus barengan sama Angie. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa hal yang paling berani yang pernah Angie lakukan?
1: Ikut idol.
0: Alright. Oke, lanjut dulu sebelum kita bahas. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: Momen Angie nyanyi bareng Kak Lili.
0: Wow, ya. Itu

0: sih kayaknya akan diulang-ulang terus sih.
1: Amin, ini pengen juga.
0: Pingin ya, alright. Kita lanjut dulu. Satu hal yang bisa bikin kamu langsung bahagia, apapun itu.
1: Bertemu dengan orang-orang terdekat Enci.
0: Emang orangnya quality time banget ya.
1: Banget, jujur, iya nih.
0: Oke, okay, next. Cita-cita Enci pas masih kecil tuh jadi apa sih?
1: Nah, ini ada ceritanya, Kak.
0: Oh,
1: emang
0: iya,
1: jadi idol.
0: Oh iya,
1: ya, nanti kita habis ini cerita.
0: Oke, okay, okay, nanti kita ceritain ya. Alright, itu tadi cita-cita. Kalau impian yang aneh yang pernah Enci punya tuh apa?
1: Aneh kayaknya gak ada deh, Kak.
0: Gak ada.
1: Jelas normal, aja normal. Nih. Iya.
0: Normal-normal aja ya.
1: Normal-normal aja.
0: Oh iya. Oke, oke, it's okay. Siapa tahu ya kan kalau aku punya cita-cita pengin jadi Ultraman.
1: Oh, Ultraman. Oh, kebanyakan emang kayak gitu.
0: Yeah.
1: Emang Power Ranger.
0: Betul. Jadi kalau sulit dicariin lagi lawan monster. Lagi jadi Ultraman. Oke, okay, lanjut. Kalau misal punya mesin waktu nih.
1: Mm-mm.
0: Kira-kira Enci mau ke masa depan atau ke masa lalu?
1: Aduh, berat nih, Kak.
0: Kalau
1: ke masa
0: dia.
1: Lalu mungkin masa-masa kecil Enci sangat indah. Cuman okay, masa depan kita gak tahu masa depan seperti apa. Cuman kayaknya masa depan sih.
0: Masa
1: karena Enci ingin melihat masa depan Enci yang sangat cerah. Amin.
0: Oh, yes. Amin. Alright, ngomongin soal masa depan nih.
1: Yeah.
0: Kita manifestasi aja nih sekarang nih. Enci, ini lagi di mana dan lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang?
1: Jadi CEO kali ya.
0: Boleh.
1: Ya kan kita tidak tahu 5 tahun itu seperti apa lagi. Cuman Enci pengennya mungkin jadi CEO,
0: yes.
1: Terus jadi penyanyi yang terkenal mungkin. Mm-hmm. Bisa mengeluarkan karya-karya yang sangat indah dan diterima sama semua masyarakat lah.
0: Seru-seru. Kira-kira 5 tahun lagi album keberapa ya?
1: Album keberapa ya? Doain aja ya, karena ini masih 3 single ya.
0: Alright, pelan-pelan dulu
1: pelan-pelan
0: ya
1: kita.
0: Alright. Oke, okay, itu dia Rakus bareng sama Enci. Tapi kita harus ngecek dulu nih, jawabannya valid apa enggak nih. Tadi juga Enci kan mau cerita, tapi satu-satu nih. Kita mulai dari hal paling berani. Ini adalah idol.
1: Idol.
0: Apa hal yang maksudnya yang ditakutin ketika akan ikut idol tuh apa sebenarnya?
1: Karena menurut Enci, kompetisi idol itu nggak semua orang bisa di situ,
0: yes.
1: Gitu. Tapi ketika kita di situ ya kita harus sangat bersyukur, harus sangat maksimal, harus bisa ngeluarin semua kemampuan kita gitu. Mm-hmm. Jadi ini sangat bersyukur sih pernah di lingkungan itu, pernah ada di kompetisi itu gitu.
0: Betul. Dan itu yang membentuk Enci juga sampai
1: iya,
0: sekarang.
1: Iya benar
0: kan?
1: Banget. Benar.
0: Ada nggak satu momen yang paling memorable yang diingat di idol?
1: Kalau di idol tuh semua memorable kayaknya bakal Enci ingat sih, Kak.
0: Oh, iya,
1: karena kan pengalamannya itu pengalaman pertama Enci kan,
0: yes.
1: Pengalaman yang belum pernah Enci lakukan, belum pernah Enci temui gitu. Jadi pas di idol memang semua pengalamannya Enci sangat ingat gitu.
0: Betul. Itu ya, trust the process,
1: yes,
0: guys.
1: Trust the process.
0: Gitu. Alright, kita lanjut satu momen yang bisa diulang. Itu adalah momen ketika
1: nyanyi, iya.
0: Duet sama Kalir,
1: iya kan itu dadakan waktu itu.
0: Oh iya.
1: Iya, Enci tuh nyanyi kan, Kak. Abis Enci nyanyi itu baru Kaliodra. Terus kayak ini kesempatan Enci nih untuk nonton langsung, karena kan Enci abis perform tuh. Terus Kalili yang perform. Ya udah kan Enci nonton di depan. Terus tiba-tiba pas Enci nonton, Kalilinya panggil, "Hah, ada Enci di sini nyanyi dong." Terus kayak, "Kak, ini beneran, Kak?"
0: Apa perasaan apa waktu itu?
1: Campur aduk sih, Kak. Enci sangat happy, sangat bangga juga, karena kan belum pernah terpikirkan Enci akan bisa duet walaupun itu dadakan gitu.
0: Betul.
1: Dan yang Enci nyanyikan tuh lagu yang pernah Enci bawain di idol juga.
0: Jadi ya udah paham lah ya.
1: Gitu.
0: Benar-benar seru sih kalau bisa tiba-tiba duet ya kan.
1: Iya.
0: Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba duet sama idola.
1: Iya.
0: Idolanya gimana ya kan? Gak sih, kayaknya udah gemeter tuh. Oke, lanjut. Tadi satu hal yang bisa bikin langsung bahagia adalah ketemu sama orang-orang terdekat.
1: Iya, orang-orang terdekat Enci.
0: Berarti siapa? Keluarga ya, berarti terutama ya.
1: Keluarga, teman-teman, orang-orang terdekat lah semuanya.
0: Berarti emang quality time, cerita banget ya berarti ya.
1: Iya.
0: Alright, kita lanjut. Ini cita-cita nih pas masih kecil itu jadi idol.
1: Iya.
0: Apa ada cerita
1: jadi,
0: apa nih?
1: Jadi kata mama Enci, Enci tuh kan ditanya tuh, Enci, cita-citanya pengen apa sih gitu.
0: Okay.
1: Jadi setiap Enci ditanyain kayak gitu, Enci tuh selalu jawab kayak, Enci mau jadi idol, mau jadi penyanyi. Jadi gitu, Kak. Dan alhamdulillah Tuhan mengabulkan semua doa Enci.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi mungkin kayaknya idol

0: memang betul. Jadi penyanyi gitu.
1: Yes, emang udah jalannya ya. Benar. Oke, lanjut lagi tadi mau ke masa depan kalau punya mesin waktu.
0: Iya.
1: Sepenasaran apa yang dipenasarin penasaranin. Itu dia. Apa yang bikin penasaran sama masa depan Angie itu apa sebenarnya?
0: Karena kan kita enggak bisa nih dihidup di masa lalu aja. Betul. Kan. Jadi ya Angie harus bisa menghadapi semua rintangan yang akan datang gitu. Walaupun ya mungkin bikin Angie pusing, bikin Angie kadang-kadang capek, tapi ya memang seperti itu dunia. Betul. Terus berputar. Jadi kita memang harus menghadapi semua rintangannya dengan senyum, dengan happy. Betul. Walaupun kadang-kadang hati remuk ya.
1: Tapi itu
0: kita
1: dia.
0: Memang harus menikmati semua momen yang ada di hidup kita gitu.
1: Betul, life must go on guys. Gitu. Walaupun hati seremuk apapun, hidup tetap berjalan.
0: Benar gitu sekali, masuk gitu.
1: Kok tiba-tiba jadi ini banget ya kita malam hari ini nih. Dan 5 tahun yang akan datang tadi jadi CEO.
0: CEO.
1: Terus apa nyanyi juga tetap gitu kan. Tapi kalau misal kita ngomongin soal panggung atau mungkin venue, kira-kira mau ngadain konser di mana nih? Atau negara boleh deh.
0: Brazil sih.
1: Di Brazil, ya?
0: Wih. Karena Angie pengen keluarga Angie yang di Brazil ngelihat Angie gitu kan. Mereka cuma bisa di layar HP doang nih ngelihatnya, atau di layar TV gitu. Jadi Angie pengen bisa tampil di sana lah. Tapi Angie tampil di mana aja oke lah. Karena Angie sangat bersyukur sekali kan.
1: Betul.
0: Dimanapun kita berada gitu.
1: Betul sekali. Dan semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
0: Amin.
1: Terwujud ya,
0: Allah. Terima kasih. Amin.
1: Bisa konser di Brazil.
0: Amin. Wih,
1: seru banget tuh kayaknya.
0: Seru banget. Kita samba bareng.
1: Ah itu, ya, dia. Itu dia. Betul. Betul. Oke deh teman berdua, itu dia Rakus barengan sama Angie. Dan abis ini kan bakal sapa-sapa dulu teman Brodu yang udah merapat. Tapi nanti ya, dan buat kamu yang punya pertanyaan, boleh banget nanti abis ini bakal dijawabin sama Angie. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp langsung ke Brodu FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Angie.
1: Yes, we are back.
0: Alright. Ini seru banget ngobrol sama Angie, vibes-nya positif sekali.
1: Amin, seru banget juga nih.
0: Alright. Tapi ada gak sih maksudnya pesan yang mau disampaikan gitu dari Angie buat teman Pro 2 semua dan juga di Angies di seluruh Indonesia.
1: Boleh banget. Apa tuh? Angie sih pertama-tama mau bilang terima kasih banyak buat fans-fans Angie di Angies karena udah selalu support Angie, udah selalu streaming lagu-lagu Angie yang pertama, yang Sebatas Mimpi, terus Merelakan, terus yang terakhir, yang ketiga, Remuk. Yes. Jadi sangat bersyukur sekali punya kalian. Angie harap kalian selalu menemani karya-karya Angie dan ditunggu selalu karya-karya Angie. Dan buat kalian semua yang lagi galau nih, yang lagi patah hati, yang susah move on, yang lagi remuk, yang lagi sakit hati, pokoknya jangan lupa dengerin lagu Remuk. Yes. Karena itu bisa menemani kalian. Mungkin gak semua yang patah hati, bisa juga kalian yang lagi berusaha untuk sembuh dari patah hati, dengerin aja lagu Remuk.
0: Alright, yeah. Itu dia ya. Semoga bisa menyembuhkan.
1: Iya, yeah, bisa menyembuhkan kalian
0: sakit hatinya
1: juga.
0: Terus ini ada yang nanya nih di live chat itu Pro 2.
1: Boleh.
0: Dia dari Jakarta nih ya. Ada dari Rizka Azahra. Kalau gamon sama perform kamu di Idol gimana, Ji?
1: Gimana ya? Kan bisa dilihat ulang.
0: Betul. Iya. Atau mungkin nonton langsung nanti ya kalau Angie perform di mana gitu ya, bisa.
1: Datengin Angie langsung.
0: Nah, betul, bisa. Nah. Itu bisa. Terus juga ada Versa Bella nih, katanya adik gue ditanya soal cinta-cinta.
1: Gak apa-apa, kan memang seperti itu.
0: Betul, akan ada masanya. Ya, jatuh cinta, iya. Sakit hati,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Pokoknya semuanya nikmatin aja lah.
0: Nah, itu dia. Terus juga ada Noval Algiferi, halo di Angie, salam kenal ya.
1: Salam kenal.
0: Alright, terus ini yang lucu adalah dari Kanita, apa Konita nih, Kanita Nada nih. Katanya, udah lancar ya deh ngobrolnya.
1: Nah, itu tuh the real fans Angie tuh.
0: Ah iya, berarti ngikutin dari dulu banget,
1: iya,
0: ya.
1: Makanya mereka tuh pasti kaget karena Angie bener-bener kak, ya Allah, Angie tuh bener-bener pemalu. Bukannya Angie nggak bisa, lebih ke Angie tuh takut gitu.
0: Okay.
1: Itu masih kayak memendam diri Angie gitu. Tapi sekarang udah
0: lepas aja.
1: Lepas aja lah gitu.
0: Terus juga ada dari JPN Sakura nih, katanya Angie makan apa biar bisa suara tinggi gitu?
1: Seringin teriak aja.
0: Sering teriak nanti sore pecah gimana?
1: Gak tau ya, suara Angie gak tau juga. Tapi kata mama tuh dulu Angie tuh memang sering kayak nangis gitu kak.
0: Oh,
1: jadi
0: iya.
1: Beneran mamanya sama papanya tuh stres banget dulu gara-gara Angie, karena Angie tuh sering nangis, yang benar-benar nangisnya itu kayak seharian 24 jam.
0: Wow.
1: Nah mungkin karena itu kali ya, jadi suara Angie agak tinggi, agak ya seperti kalian.
0: Ini jadi penasaran sama pingin nanya mama papa ya, gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, tanya aja tuh ada mama.
0: Kayak dulu nangisnya Angie gimana kayak.
1: Kayaknya ada rip gitu ya. Entrance.
0: Oh, ada gitu. Rip entrance. Ya. Kok bagus nyanyinya. Nangisnya ya. Alright. Oke, berarti single ini udah bisa didengerin di mana aja?
1: Udah bisa didengerin semua platform kesayangan kalian. Pokoknya udah bisa di semuanya. Dan Angie juga mau minta buat kalian semua, jangan lupa terus request ya.
0: Yeay, betul.
1: Request
0: jadi
1: terus.
0: Udah bisa didengerin di semua di

0: Dan tadinya bisa di request di Pro 2 FM Pro 2 seluruh Indonesia. Yeah. Musik video?
1: Udah ada juga.
0: Udah ada ya? Bisa ditonton di mana?
1: Bisa di YouTube, bisa.
0: Di YouTube namanya apa?
1: Angie Carvalho.
0: Angie Carvalho, itu ya. Betul, dan sebenarnya menarik sih video klipnya itu jadi ratu-ratu gitu.
1: Iya, Angie jadi ibu peri.
0: Oh, ibu peri.
1: Iya, ibu peri.
0: Oh, ada konsep tertentu gak sih dari musik videonya?
1: Jadi di konsep MV Angie tuh jadi bundanya peri gitu. Jadi dia punya anak-anak peri, cewek sama cowok gitu.
0: Okay.
1: Jadi mereka tuh sama-sama, ceritanya tuh sama-sama cinta pertama lah, cinta monyet gitu.
0: Bener,
1: salah satu dari mereka tuh ternyata gak bisa melanjutin hubungannya. Nah, Angie tuh jadi penolongnya mereka gitu ceritanya.
0: Alright, yang penasaran pokoknya langsung ditonton aja di YouTube-nya Angie ya. Cari aja Remuk Angie, udah pasti nongol langsung.
1: Udah menongol pasti.
0: Udah nongol langsung ya. Alright. Oke, terima kasih sekali lagi buat
1: Thank
0: Angie.
1: Thank you, Kakak.
0: Thank you udah main-main. Udah seru-seruan sampai malam hari ini. Dan ternyata abis ini bakal ada yang spesial akan dikasih sama Angie. Ini teman Pro 2. Karena Angie akan membawakan Remuk secara langsung ya. Jadi sembari Angie siap-siap, kayaknya gue mau pamit dulu teman Pro 2. Terima kasih buat semuanya yang udah tunin terus di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Dan terima kasih juga buat yang udah gabung di live chat YouTube RRI dan juga di RRI Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, next project boleh di-spill ada apakah?
1: Ditunggu aja ya.
0: Alright, mungkin bisa cek sosial medianya Angie aja biar gak ketinggalan update-nya ya. Alright, udah siap Angie?
1: Udah siap insya Allah.
0: Udah siap ya. Oke, kalau gitu gue Edi Tama, teman Pro 2, langsung pamit aja. Terima kasih buat semuanya udah tune in terus, stay tune di MLC malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Dan yang pasti jangan lupa untuk terus streaming, dengerin terus lagunya Angie Remuk di semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di YouTube channelnya Angie. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu langsung aja kita sambut, kita dengerin langsung penampilan Angie dengan membawakan single terbarunya, Remuk. Let's go.

0: Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Tetapi keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.
1: Kamu lagi dengerin 92.1 Radio FM Panji Pinang, teman terbaik kamu.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Temu Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.
0: Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Halo, selamat malam teman Pro 2. Masih barengan, kok barengan sih, kan baru mulai Nora. Iya lagi. Aduh, pokoknya tadi malam hari ini teman Pro 2 di hari Senin ya. Kayaknya untuk hari Senin hari ini gak terlalu menakutkan, gak terlalu mengerikan seperti hari-hari Senin pada umumnya deh guys. Kenapa? Karena pertama, masih awal bulan. Terus yang kedua, juga udah libur kan kemarin ya kan. Panjang loh, lumayan loh itu 3 hari loh untuk kamu yang emang kebagian libur. Kalau yang gak kebagian libur gimana Nura? Gimana ya? Dan tadi malam hari ini, hari Senin malam, teman Pro 2, seperti biasa Nora mau updatein ke kamu dulu untuk informasi seputar kesehatan ya. Akan ada satu topik yang berkaitan dengan kesehatan yang akan kita bahas untuk di malam hari ini sampai di jam 9 aja. Nanti dari jam 9 sampai jam 11 kita lanjut di sesi teman cerita. Nora udah siapin juga satu topik untuk kamu join. Boleh banget di WhatsApp, boleh di IG, boleh RRI Digital juga boleh. Terus juga jam 11 ya ada lagu-lagu yang bakal nemenin kamu. Jadi tetap dengerin terus aja Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Gak segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

Siapa di sini yang sering banget emosi tebon pradua, terus hati bilang aku gak mau emosi-emosi, nanti tensi aku naik. Nah itu dia ya. Untuk di Indonesia sendiri memang untuk hipertensi ini sudah termasuk yang dibilang sering kali terjadi, enggak juga sih, tapi kayak untuk beberapa orang bisa berulang kali gitu terjadi tebon pradua. Dan bahkan banyak juga sebagian orang yang masih bingung sebenarnya tensi tinggi berapa sih yang bisa dianggap berbahaya, guys ya. Jadi kalau untuk tensi tinggi itu memang bisa untuk dengan kamu tahu tensi tinggi gitu ya, misalnya kayak sekian nih, ini baru termasuk tinggi. Nah itu bisa untuk membantu kamu mencegah penyakit yang lebih serius seperti stroke ataupun juga serangan jantung sejak dini. Dan untuk kondisi ini bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan yang membahayakan kalau seandainya kamu nganggapnya itu adalah hal yang biasa, kamu santai-santai aja ya. Bahkan untuk gangguan ini juga bisa menyebabkan peningkatan resiko terjadinya penyakit jantung, juga stroke tadi ya, terus sampai bisa menyebabkan hal yang sangat fatal sekali yaitu kematian tebon pradua. Dan untuk istilah tekanan darah sendiri ini bisa digambarkan sebagai kekuatan dari sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh yang memang merupakan pembuluh darah utama. Nah biasanya ya besarnya tekanan yang terjadi itu tergantung sih sebenarnya sama resistensi dari pembuluh darah dan seberapa intens juga jantungnya itu bekerja. Jadi untuk seseorang itu bisa mengalami tekanan darah tinggi kalau seandainya semakin banyak darah yang dipompa sama jantung dan akhirnya sempitnya pembuluh darah di arteri. Jadi bukan karena emosi marah-marah gitu ya. Mungkin itu bisa termasuk ya, karena kan ketika kita marah ada beberapa yang udah gak ngerti lah intinya. Makanya kalau bisa tuh jangan marah-marah guys, katanya begitu ya. Karena emang benar, marah-marah itu juga bisa menyebabkan beberapa resiko penyakit yang mungkin awalnya kamu sehat-sehat aja, terus kamu sering marah-marah atau sering mendam apapun di perasaan dan juga di hati kamu tidak kamu ungkapkan. Karena ya banyak juga yang bilang penyakit itu sebenarnya gak hanya karena emang real beneran penyakit, tapi juga karena dari pikiran kamu sendiri.

dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: era saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece, lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis, bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.
1: Akun gosip aja di follow, masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok Pro2 TPI.
2: Oh boy.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola ya?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu nggak sih? Ceritanya ada seorang penggembala bernama Kali yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk
1: Kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan ngantuk gak hilang, diabetes datang.

Yang namanya emosi memang seringnya itu sesaat aja teman peradua. Nanti setelah itu ya semuanya akan kembali normal, baik-baik aja lagi. Makanya sayang banget tuh ya untuk sebagian orang yang memang harus sampai terbawa emosi dan akhirnya menyebabkan penyakit ya. Dan kalau untuk hipertensi ini gimana caranya biar bisa tahu Nura? Sudah pasti dengan pemeriksaan secara rutin untuk tekanan darah ya teman peradua. Dan untuk pembacaan tekanan darah dilakukan dalam satuan milimeter air raksa. Dan untuk hasil pemeriksaan itu akan terbagi menjadi dua nomor. Ada angka pertama, itu bisa dibilang juga kayak sistolik, yang berarti mewakili tekanan dalam pembuluh darah ketika jantung berkontraksi atau berdetak. Terus juga ada angka kedua atau yang biasa disebut diastolik, ini berarti mewakili tekanan di dalam pembuluh darah ketika jantung beristirahat di antara detaknya. Jadi seseorang itu bisa dikatakan mengalami hipertensi kalau seandainya angka tekanan darah sistolik dari pengukuran selama 2 kali berturut-turut itu memperlihatkan hasil yang lebih besar dari 140 mm air raksa, atau angka tekanan darah diastoliknya itu menunjukkan hasil yang lebih besar dari 90 mm air raksa. Begitu ya. Nah, kalau untuk penyebabnya ya, walaupun sebagian orang banyak yang bilang penyebabnya pasti karena marah-marah ya. Padahal untuk penyebab hipertensi ini ada dua jenis teman peradua. Ada hipertensi primer dan juga hipertensi sekunder. Nah, kalau untuk hipertensi primer itu memang untuk kebanyakan orang dewasa seringnya itu tidak teridentifikasi. Gitu. Kayak enggak tahu aja gitu. Tapi kalau untuk hipertensi primer juga memang cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun ya, akhirnya semakin parah kalau seandainya kamu tidak melakukan penanganan. Terus kalau hipertensi sekunder itu gimana? Nah, walaupun ada beberapa orang yang memang memiliki tekanan darah tinggi karena kondisi kesehatannya ya, kayak kondisi kesehatannya memang dasarnya memang begitu gitu. Nah, kalau untuk kondisi yang bisa menyebabkan hipertensi sekunder itu ada karena masalah ginjal, ada karena tumor kelenjar adrenal, ada juga karena masalah tiroid, cacat bawaan di pembuluh darah, ada obat-obatan karena kayak pil KB, obat flu, ataupun juga obat-obat penghilang rasa sakit yang dijual bebas. Makanya kalau seandainya kamu sakit ya, kalau bisa pakai obat yang benar-benar diresepkan sama dokter. Walaupun kamu bilang, tapi dengan obat tanpa resep dokter aku bisa segera sembuh Nura, kayak kan. Tapi itu

Yes, tahun berdua masih barengan sama Nure yang nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Kita masih mau ngebahas tentang hipertensi ya, ini gejalanya deh ya, yang kita bisa bahas lanjut lagi tentang gejalanya tahun berdua. Emang gimana sih tanda-tandanya Nure kalau seandainya, oh aku ternyata udah termasuk kena hipertensi.

nih dari salah satu tanda-tandanya gitu. Nah, kalau menurut Kementerian Kesehatan, Kemenkes, hipertensi itu termasuk silent killer tahun pro 2 yang berarti bisa menyerang setiap orang tanpa adanya tanda yang muncul di dalam tubuh. Tapi ya tetap ada beberapa keluhan yang memang nggak semua orang bisa ngerasain. Contohnya sakit kepala, mimisan, ada masalah di penglihatan, nyeri dada, telinga berdengung, sesak napas ya. Jangan kamu jadikan ini sebagai ini ya, diagnosa mandiri ya. Dengar yang Nura sebutin tadi langsung aku hipertensi. Jangan ya. Kalau untuk hipertensi yang berat, gejalanya tuh bisa ya sering banget, mudah banget untuk lelah. Ada juga mual dan muntah ya. Terus juga adanya darah dalam urin teman pro 2, nyeri di dada dan juga tremor otot. Itu dia. Jadi kalau kamu ngerasa ada tanda-tanda seperti yang udah sebutkan tadi, jangan langsung mendiagnosa diri kamu sendiri ada penyakit itu, jangan. Tapi kalau kamu memang pengen semuanya baik-baik aja, enggak ada salahnya untuk pergi ke dokter, dicek kesehatan kamu, biar semuanya jelas sebenarnya kamu ini baik-baik aja atau enggak ya. Dan nanti kita lanjut deh ke sesi teman cerita. Sudah ada satu topik yang Nura siapkan untuk kamu join. Nanti kamu boleh banget join teman pro 2 di WA boleh, di IG boleh, RRI Digital juga boleh ya. Cara gabungnya gampang aja, cari aja di IG-nya pro 2 TPI. Terus kalau di aplikasi RRI Digital, cari aja Pro 2 Tanjung Pinang. Pokoknya tetap enjoy terus dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang sampai jam 12 malam.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: orang yang pernah jadi pilihan ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian tapi nggak dikasih kepastian.
2: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.
6: Yes, kita udah ada di sesi Teman Cerita Tawan Pradua untuk di malam hari ini. Ada Nura yang nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Ini udah ada beberapa yang join yang memang sebenarnya jujur tidak sesuai dengan topik kita di malam hari ini. Tapi boleh ya, tetap Nura bacain kalau untuk di malam hari. Walaupun gak sesuai topik, kok boleh sih Nura dibacain, diputarin lagunya. Kenapa boleh? Karena kan memang kalau untuk cerita gak harus sesuai dengan topik yang Nura kasih Tawan Pradua ya. Jadi untuk topiknya kita ngomongin soal orang-orang yang memang sebaiknya tidak perlu kita jadikan teman, bestie. Gak perlu gitu. Jadi emang kalau bisa kita hindari orang-orang kayak gini. Nah kayak gininya itu yang kayak gimana? Gimana tuh bahasanya tuh? Yang kayak gini, nah kayak gini tuh yang kayak gimana? Nah, jadi intinya orang-orang

orang yang kamu hindari buat jadi teman itu yang sifatnya tuh kayak gimana sih, teman berdua yang mungkin suka sifatnya mungkin yang egois, keras kepala, atau juga yang suka marah-marah, atau mungkin ada hal lainnya. Jadi boleh coba di spill aja ke Nura, atau mungkin juga yang toxic atau apapun itulah yang menurut kamu ini orang nggak bisa dijadiin temen nih, nggak bisa nih gitu ya. Ini juga udah ada yang join dari Bang siapa ini, ntar dulu namanya siapa ya? Tapi intinya dia mau kirim salam. Aku yang dapat salam, sorry. Gak fokus ya. Aku yang dapat salam dari Saripudin. Halo, selamat malam. Sama mau minta sarannya buat orang yang suka overthinking, termasuk aku juga sih katanya. Bang, bukan abang berdua aja yang overthinking. Rata-rata pendengar nih kan. Nampak-nampak memang mau overthinking lah. Jadi kalau kita ngomongin overthinking, pikiran berlebihan ya, itu benar-benar sangat-sangat mengganggu sekali teman berdua, jujur ya. Nura juga termasuk bukan orang yang bisa enjoy aja nikmati hidup tanpa mendengar penilaian orang lain tentang hidup Nura sendiri gitu. Jadi termasuk orang yang sering overthinking juga. Cuman kalau menurut Nura gimana caranya ya untuk orang yang suka overthinking itu lebih ke cari temen atau orang yang bisa membuat kita itu lebih percaya diri, lebih percaya sama apa ya, sama kemampuan yang kita punya, yang punya sikap bodoh amat. Bodoh amat tuh penting banget teman berdua. Karena Nura baru beberapa hari ini ketemu teman baru ya, yang dua-duanya ini sama-sama baru Nura kenal, tapi benar-benar bisa ngerubah mindset Nura. Kayak udahlah, kita hidup tuh enjoy aja. Enggak perlu dengerin omongan orang, enggak perlu sampai akhirnya bikin kita jadi sakit karena dengerin omongan orang, overthinking berlebihan, enggak bisa tidur, bergadang segala macam. Yang intinya justru malah bikin kesehatan kita semakin buruk gitu. Nah, jadi gimana caranya bodo amat? Bodo amat itu adalah pilihan yang sangat tepat, guys. Please dengerin ya. Kayak orang mau ngomong gini, ya udah iyain aja. Iyain aja. Misalnya gini deh. Kamu orangnya ternyata enggak baik ya? Iya, emang aku enggak baik. Ya udah iyain aja. Nanti dia kesel sendiri, dia capek sendiri gitu. Kayak ya udah gitu. Kalau seandainya dia memang yang dia bilang benar, kita iyain. Kalau enggak benar pun kita iyain aja udah. Kayak udah simpel aja gitu loh. Enggak perlu kita jadi beban pikiran. Ih, dia bilang aku orangnya enggak baik. Tapi emang iya sih, aku kayaknya emang gini. Hah, tuh panjang tuh dialog sebelum tidur. Ya kan? Dialog sebelum mata terpejam gitu. Ya kan? Tahu betul lah Nura nih. Jadi setelah Nura kenal sama teman-teman, intinya tuh temui lingkungan pertemanan atau lingkungan apapun lah yang menurut kamu mungkin gak pertemanan, cuma lingkungan yang bisa bikin kamu jadi lebih positif gitu. Ya emang harus kamu temui gitu, cari teman-teman yang bisa bikin kamu itu upgrade teman berdua, bukan malah jatuh, kebalikannya no ya, bukan down tapi up gitu ya. Jadi untuk requestan lagunya tetap semangat aja Nura puterin nanti ya, dari Bondan Prakoso. Terus juga dari siapa ini, lagi dengerin lewat RRI Digital. Wah, thank you, terima kasih. Bentar ya, tar dulu, lagunya ada gak ini ya? Katanya kalau ngomongin soal teman seperti apa yang harus dijauhin, teman yang sering gibah dan gosip, menjelekan orang di depan kita sewaktu kita bisa, karena sewaktu-waktu kita juga bisa diceritakan. Betul, setuju sekali Besti ya. Kayak omongan dia itu gak pernah konsisten, gak pernah sama. Terus ketika kita gak ada di tempat, kita yang jadi bahan cerita selanjutnya. Untuk requestan lagunya gak ada nih Kak Zulia, gak ada. Coba diganti dulu requestan lagunya, nanti Nura putar ya. Dan untuk yang masih pengen ikutan join juga masih boleh banget teman berdua. Sampai jam 11 malam kita ngomongin soal orang yang perlu dihindari untuk jadi teman.

0: bro.
1: Sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya, sorry bro, bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam. Dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Teman Produa pasti tidak asing dengan film yang berjudul Home Sweet Home. Film yang telah tayang di bioskop di seluruh Indonesia sejak September 2024 lalu ternyata merupakan adaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama karya Almira Bastari. Dengan mengangkat genre metropop, yaitu kehidupan anak muda di kota metropolitan, novel Home Sweet Loan diterbitkan pada 2022 lalu. Novel ini menceritakan tentang 4 sahabat dengan latar yang berbeda-beda, yang sama-sama berusaha untuk memiliki rumah impian mereka. Meski demikian, Home Sweet Loan berfokus pada kehidupan sang tokoh utama yang bernama Kaluna, yang berasal dari kaum menengah, lengkap dengan permasalahan dalam keluarganya yang toksik. Melalui Kaluna dalam 312 halaman, Almira Bastari mampu menyajikan masalah dan konflik realistis yang saat ini dirasakan hampir seluruh

0: anak muda. Selain itu, novel yang mengangkat masalah serius ini juga diselingi dengan sejumlah komedi dan kisah romantis sehingga Home Sweet Home dapat menjadi bacaan yang menarik, ringan, dan mudah dipahami bagi pembaca muda. Bagaimana kelanjutan kisah Kaluna? Mampukah keempat sahabat ini berhasil memiliki hunian sesuai keinginan mereka? Ikuti terus kisah selengkapnya dalam novel Home Sweet Home karya Almira Bastari.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Dari RRI untuk Indonesia.
3: Dari kawasan Jalan Mutiara Kilometer 4 Tanjung Pinang, inilah

Mau lanjut bacain lagi teman Pro 2 untuk yang udah join dari Kak Lutfia. Halo Kak, aku Lutfia. Halo. Temen yang aku hindari buat jadi temen itu adalah yang suka ngeluh terus ya, dengan masalah yang sama, dan dia juga gak mau keluar dari masalah itu. Padahal udah dibantu. Dan sama temen yang suka bahas cowok terus juga, itu benar-benar bikin bisa energi habis ya. Ya ampun, drain energi banget ya pokoknya ya. Kayak alamak, cowok aja yang dibalas, yang dibahas nih kan. Gitu ya kan, benar sih. Ngeluh terus kayak merasa beda ya teman Pro 2, orang yang benar-benar gimana ya? Kita tuh juga ngerti gitu. Dia cerita kita ngerti, memang berat banget gitu hidupnya. Tapi ada juga tipe orang yang emang benar-benar ngeluh aja, itu aja masalahnya. Padahal dia tuh sebenarnya bisa gitu untuk menghadapi masalah itu. Cuman ya dia gak mau aja.

gitu, nyari solusinya gitu, ngerti gak sih? Terus juga dari siapa lagi nih? Oke, Bang Satria boleh. Ini kata Bang Satria, malam nu ya, malam gimana udah overthinking belum? Aduh, jangan dong, usah overthinking sih. Lagi sibuk nih, sibuk. Jujur ya, setelah lulus sekolah, pertemanan aku tuh jauh sekali berkurang. Bahkan beberapa itu ada yang aku blokir. Sebagian besar ya, coba tebak karena apa? Karena masalah uang. Kalau dia datang murni pinjam uang karena kesusahan, ya aku masih bisa bantu nu ya. Tapi beberapa dari mereka datang di bisnis ngambil bayar. Ngambil barang, terus janji bayar. Nah, pas ditagih hilang kabar. Itu jujur jauh lebih sakit, betul. Karena kita ini kan bisnis ya. Kita kan mikirnya tuh kayak akan mendapatkan keuntungan gitu loh, kan, karena kita membantu. Kalau kita membantu karena orang itu kesusahan, ya kita apalah yang kita pikir untungnya, ya kayak udahlah nanti dapat lah tuh, nanti nanti akan ada balasan lah yang diberikan sama yang maha kuasa gitu kan. Cuman kalau bisnis ini kan realistis ya guys ya, kita berpikir dengan berbisnis kita akan mendapatkan keuntungan, terus mereka begitu cara mainnya. Oh my god, bahkan juga untuk pertemanan saya banyak yang berakhir karena itu. Tepat sih kalau untuk dijauhin, itu sangat tepat sih ya, kayak udahlah ngapain lagi orang-orang kayak gitu dipertahankannya kan. Request lagunya bersama Bintang. Ntar dulu bang, ini kayaknya tak ada lah bang drive bersama Bintang, adanya Akulah Dia. Terus juga Melepasmu, Katakanlah, Mungkin Dia Lelah. Iya bang, sama Anomali, gak ada Bintang. Iya, cobalah abang gantilah dulu abang punya lagu itu kan. Terus juga dari Kak Lara Purnamasari, katanya terkadang milih teman itu bukan buat ngebeda-bedain, tapi juga untuk jaga hati dan arah hidup. Jadi aku lebih hati-hati sama orang yang suka meremehkan ibadah, ngomong kasar, hobi ngegosip, atau ngajak ke hal-hal yang negatif. Takutnya kebawa pelan-pelan, setuju banget. Kalau kita ngerasa kita gak bisa untuk ngerubah orang lain, teman pro 2, ya mungkin kamu mikir gini nih, aku dengan masuk ke circle ini, aku berharap aku bisa ngerubah circle ini jadi lebih baik. Niat kamu memang sangat mulia seperti malaikat. Cuman kadang ya diri ini juga bisa gampang terpengaruh. Sampai akhirnya bukan kamu yang merubah mereka, tapi mereka yang merubah kamu ya. Jadi kayak aduh gimana ini ya. Gimana Nur mau ngomongnya. Jadi kalau kamu ngerasa kamu gak punya kekuatan untuk merubah orang lain, mending kamu masuk deh ke circle-circle yang baik-baik aja ya. Cari aman aja gitu. Tapi kalau kamu bilang kita kan boleh Nura ngajak orang ngelakuin kebaikan, betul, betul sekali. Tapi kalau ujung-ujungnya justru kamu juga ikut ngelakuin hal yang gak baik, itu gimana gitu loh. Ngerti gak sih maksud Nura? Aku juga gak jarak nih sama yang iri dengan kebahagiaan orang lain, atau yang datangnya cuma pas butuh doang. Kalau bisa sih ya, aku pilih teman yang saling ngingetin, nguatin, dan bisa bawa ke arah yang lebih baik. Betul, setuju. Terus lagunya Rasa Ini, Rasa Ini Indah, Utopia. Utopia ini pun udah gak banyak lagi lah lagunya guys. Cobalah request lagu tuh lagu-lagu hits zaman sekarang gitu. Jangan lagu-lagu yang Nura baru umur 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Ini Utopia adanya Terbang Hujan Yang Lalu Biarlah Berlalu. Coba mau pilih yang mana, nanti komen aja lagi ya. Dan Nura puterin dulu request lagu dari Kak Lutfiah. Ya bener ya, bener kan. Pokoknya untuk yang masih pengen ikutan join, masih boleh banget teman pro 2, join aja sampai jam 11 malam. Nura tungguin, tungguin ya. Pokoknya enjoy aja, ngetiknya santuy aja. Ini masih jam 9.40 kok.

0: Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan? Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan

Masih barengan sama Nura di teman cerita Prodi UFM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita masih ngomongin soal orang yang harus banget dihindari, teman Prodi. Ini dari Karina. Halo, kalau aku mau menghindari orang yang hobinya ngejudge orang lain. Ya, belum kenal dekat, tapi udah dikasih label macam-macam. Padahal mungkin kadang dia cuma ngeliat orang itu secara sekilas. Aduh ya ampun, capek banget ya. Kalau ngomong sama orang kayak gitu atau dengerin dia ngomong tuh, kadang aku tuh sampai mikir, ini aku sebenarnya harus gimana sih menanggapinya gitu loh. Dan sekarang aku akhirnya bisa lepas gitu dari orang kayak gitu. Dan aku untuk sekarang lebih memilih temen yang santai aja dan bisa nerima orang lain apa adanya. Ih, ngeri juga ya. Tiap ada yang lewat di roasting ya kan. Aduh ya ampun. Roasting itu gini, kalau sama temen ya, kita termasuk yang, apalagi temen yang sefrekuensi banget nih, bestie banget gitu kan. Kita tuh ya mungkin termasuk yang sering lah ngerosting, tapi akhirnya kita tuh ketawa gitu loh. Tapi enggak ngerosting yang gimana-gimana gitu, emang untuk lucu gitu. Tapi beda sama orang yang emang ngejudge banget temen Prodi, kayak ih kok dia kayak gitu sih, udah umur segini kok masih kayak gitu gitu ya kan. Kalau sama BS itu lo mungkin lebih ke ngerosting ya, ngelihat penampilannya yang lucu atau mungkin ada sesuatu apa hal yang lucu gitu. Tapi kalau orang yang emang suka banget ngejudge orang lain itu ya beda, dari nadanya aja udah beda gitu ya kan. Terus juga dari Kak Siska, aku menghindari temen yang cuma datang pas butuhnya aja nu ya. Karena ya ngapain ya. Bener banget. Jadi pas dia lagi susah kita dicari, tapi pas kita butuh dianya hilang. Hubungan kayak gitu tuh kerasa banget gak seimbang. Betul, betul sekali. Tidak ini ya, tidak, effortnya gak sama gitu. Jadi effort itu gak hanya tentang pasangan cowok dan cewek saja, enggak, sesama teman juga butuh effort dong. Gini deh, misalnya teman kamu lagi susah kamu bantu, terus kamu susah kamu nggak dibantu, emosi nggak kamu, kecewa nggak kamu, pasti kayak ih kok kayak gitu sih, kan effortnya nggak sama kan jadinya. Nah itu dia.

Jadi kalau seandainya effortnya udah nggak sama, ngapain? Ngapain lagi, bestie? Kalau untuk perempuan tuh biasanya lebih kerasa itu gini. Kalau saya ditemenin ulang tahun gitu ya, main lagi sibuk betul, cari kado ini, kado itu, mempersiapkan ini, mempersiapkan itu. Tapi ketika dia yang ulang tahun, tak ada satu orang pun yang ingat. Itu sedih banget sih guys ya, jujur itu sedih banget, gak main-main sedihnya menurut Nura. Kayak kamu udah se-effort itu ya, bahkan kadang mungkin kamu juga ngumpulin teman-teman yang lain untuk ngadain ulang tahunnya dia, tapi pas kamu ulang tahun jangankan dirayain, ngucapin aja kagak loh. Ngerti gak sih? Ngucapin aja kagak. Kayak ya ampun, kamu udah jauh-jauh hari mikirin mikirin ngasih surprise ke dia, sedangkan dia ngucapin aja enggak. Aduh, sedihnya.

0: aku tengok-tengok kau nih eh. Tiap hari sibuk terus. Sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos? Selain untuk tidur sama nyuci baju.
1: Iya juga eh.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
2: Kok pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan? Baru yang kemarin mana, Rah?
1: Udah hilang, dimakan dino.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Ternyata selain Jogja, Bandung juga termasuk ya kota yang disebut-sebut dalam sebuah lagu Teman Pra 2. Kalau Jogja kan sesuatu di Jogja, apa ya? Ya itulah yang dari Aditya Sofyan. Oke, kita lanjut lagi ngomongin soal topik kita di malam hari ini tentang orang-orang yang perlu kamu jauhi. Sebenarnya kalau dibilang jahat nggak sih Nura? Nggak jahat guys ya, no jahat. Kenapa nggak jahat? Karena itu demi keselamatan diri kamu sendiri juga. Emang kamu mau masih berteman dengan orang yang sebenarnya udah jelas-jelas nggak baik ya, yang gak memberikan manfaat di dalam hidup kamu, atau kalau dibilang menyusahkan sebenarnya Nura kurang setuju sih, karena yang namanya kita hidup sebagai makhluk sosial ya, sudah pasti kita membutuhkan orang lain, membutuhkan bantuan orang lain gitu. Jadi kalau menyusahkan enggak, lebih ke dia bawa pengaruh buruk aja gitu. Jadi kalau udah ngerasa dia membawa pengaruh buruk, udah enggak usah ditemenin lagi, enggak usah dikawani lagi gitu guys ya. Itu bukan berarti kamu jahat, kamu tega, enggak ya. Tapi itu termasuk salah satu cara untuk menyelamatkan diri kamu sendiri.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

Masih barengan sama Nura di sesi teman cerita, tempat untuk kamu bercerita teman pro 2. Mungkin ada masalah ataupun juga hal yang lagi kamu rasakan, pengen kamu ceritain, boleh banget. Karena Nura beberapa hari ini, iyalah 2 atau ya 2 harian ini guys ya, kebetulan dapat teman baru ya. Untuk kamu yang pendengar setia banget harusnya tahu gimana caranya Nura bisa dapat teman baru. Dari mana Nura? Ah ya. Jadi 2 teman baru Nura ini benar-benar ngasih Nura pengalaman ataupun juga cerita yang luar biasa banget. Mereka berdua ini sangat bertolak belakang guys ya, dan gak Nura temui di waktu yang sama, di waktu yang berbeda, tapi Nura bisa dapat banget pelajaran dari kisah-kisah cerita mereka berdua. Jadi kayak ternyata banyak loh orang-orang yang sebenarnya butuh tempat untuk bercerita. Bayangin, kami baru kenal dan dia bisa cerita sepanjang dan sebanyak itu ke Nura, orang yang baru mereka kenal. Jadi sebenarnya ya susah loh untuk kita bisa jadi tempat cerita bagi orang lain, apalagi orang yang baru dikenal ya. Nura juga gak ngerti kenapa mereka bisa percaya untuk cerita ke Nura. Tapi terima kasih ya untuk kamu juga teman pro 2 yang di malam hari ini mau cerita ke Nura. Sebenarnya gak ke Nura aja ya, kalau di radio juga banyak banget penyiar-penyiar lain yang siap untuk dengerin cerita kamu teman pro 2. Dan kita ngomongin soal temen yang harus dihindari, itu dari Kak Sinta. Hai Nui, selamat malam. Halo. Ini kebanyakan udah banyak yang manggil Nura Nuya ya. Nuya, Nui. Ini sebenarnya nama saya siapa sih? Katanya kalau aku sih ya, yang suka-suka drama tuh aku paling males katanya. Dikit-dikit dibesarin, dikit-dikit baper. Hidup udah ribet ya, gak perlu ditambah drama dari orang lain lagi. Mending temenan sama yang bisa diajak ketawa dan sederhana aja. Betul, setuju ya.

Kayak kenapa sih kita harus terlibat di dalam dramanya dia gitu. Hidup kita sendiri aja tuh udah riweh banget gitu. Terus juga dari, oh ini tidak mau disebutkan namanya. Boleh deh ya. Hai kak, selamat malam. Halo kamu, selamat malam. Semoga kakak sehat selalu, amin. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Ya ampun, amin ya. Itu tiga banget tuh, triple doa yang sangat-sangat diharapkan dikabulkan gitu ya. Dan kalau kita ngomongin soal temen yang dihindari, aku sebenarnya agak menghindari orang yang gak bisa jaga rahasia. Sekali kita cerita, besoknya udah jadi konsumsi publik. Nah, dari situ aku langsung belajar untuk lebih hati-hati milih temen katanya. Setuju ya. Ingat, gak semua temen itu beneran temen loh guys. Ngerti gak sih? Gak semua temen itu beneran temen. Makanya penting banget untuk kita bisa hati-hati memilih teman.

0: Kalau aku tengok-tengok kok nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kok ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.

0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu nggak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru. Oh pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan? Baru yang kemarin mana Rah?
1: Udah hilang dimakan Dino.
0: Wow, rar.

Kadang jujur bingung ya teman Pradua sama teman-teman yang bisa dibilang di depan kita baik banget, ternyata di belakang ya ampun. Bahkan kita tuh ketika tahu faktanya sampai kayak gak nyangka gitu. Ini beneran gak sih temen aku kayak gini ya? Saking kamu bener-bener ngelihat dia adalah pribadi yang sangat baik, teman yang sangat-sangat baik, tapi ternyata di belakang justru mungkin ya menusuk kamu ya, bikin buat kamu itu jadi justru malah trauma gitu guys, sama yang namanya teman, sahabat lah lebih tepatnya. Karena kalau teman ya lo yakin semuanya punya teman gitu, tapi kalau sahabat ya kayaknya aduh milih-milih deh Nura untuk punya sahabat, karena dia suka manfaatin aku, terus juga ya intinya mengambil keuntungan dari kamu aja gitu. Tapi untuk dia dimintai tolong ya sekali-sekali aja loh, ini padahal gitu kan tak mau dia bestie kan, kata bestie tapi dimintain tolong tak enak. Aduh ya ampun, kayak capek ya, gak ngerti ya teman Pradua dengan orang-orang ataupun juga teman-teman seperti ini. Atau bahkan juga mungkin kamu ada di fase yang sudah sempat punya sahabat sejati, terus mungkin ada satu atau lain hal permasalahan kecil teman Pradua yang sebenarnya bisa diselesaikan. Menurut Nura, jangan sampai kamu asing dengan teman seperti itu, selagi masalahnya gak yang fatal banget ya, masih bisa diselesaikan, masih bisa baik-baik setelah itu. Pertahanin guys, karena jujur ya, nyari teman yang benar-benar baik, yang benar-benar teman, benar-benar sahabat itu susah banget. Dan kalau saat ini kamu udah punya satu aja misalnya, gak apa-apa ya, satu aja gak apa-apa, gak perlu banyak-banyak ya. Kalau seandainya kamu bilang kayak sekarang nih kan, kalau seandainya di pernikahan gitu, itu kan banyak banget ya bridesmaid-bridesmaidnya. Kok banyak banget sih orang-orang bridesmaidnya, aku nanti bisa gak ya, punya gak ya gitu. Santai aja bro, selagi masih ada satu teman yang selalu ada untuk kamu, itu aja yang kamu jadikan bridesmaid. Sisanya udah sewa aja IO, Kilo Production.

Teman Cerita barengan sama Nura, dan kita sudah ada di sesi terakhir Teman Pro 2. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita bacain lagi yang terakhir ini yang join dari Bang Anjas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga malam kan Nura. Halo. Waktu di Bogor lagi hujan lumayan deras, jadi cocok banget untuk tidur. Enak banget. Semoga di Tanjung Pinang juga hujan, tapi tunggu Nura pulang. Janganlah, jangan hujan sekarang. Boleh sih hujan sekarang, boleh. Tapi nanti pas Nura pulang, timenya Nura pulang, semoga udah reda gitu ya. Karena Nura kayak gak bawa mantel gitu loh, Belsti ya. Oke, untuk teman-teman yang harus dihindari itu yang toksik, manipulatif, egois, dan mau menang sendiri. Apalagi yang bawa suasana negatif ke diri kita, itu juga harus banget dihindari. Nah ya, setuju-setuju juga. Ya kayak kita tuh sama dia bukan yang berpikir positif, malah negatif terus. Jadi kita ngelihat orang lain tuh kayak negatif mulu ya. Hai gini Bang Anjas, thank you udah join ya. Walaupun terakhir banget nih joinnya di malam hari ini. Dan untuk kamu teman Pro 2, terima kasih banyak juga yang lain yang udah join. Tetap enjoy aja dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Pintu dan jendela udah ditutup belum? Kalau belum, buruan gih tutup. Biar gak kayak gini nih.
1: Maling!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

0: tolong ambilin barang di atas lemari dong, aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan keselamatan.

Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.

Teman Pro 2, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh provinsi Kepulauan Riau bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Selasa tanggal 5 bulan Mei tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Prodo FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Prodo. Hari ini aku Winanda Aryansyah aka Awin yang nemenin kamu di pagi ini. Dan seperti biasa teman Prodo, Awin bakal nemenin kamu mulai dari jam 5 sekarang ini banget sampai di jam 10 nanti kita tutup setelah beranda cita-cita. Tapi setelah jam 5 ini juga sampai jam 6 masih ada lagu-lagu yang Awin bakal kasih ke kamu yang gak kalah seru buat nemenin pagi kamu. Dan di jam 6 nya juga Awin masih punya info-info viral dan juga update cuaca dari kota Tanjung Pinang dan sekitarnya buat kamu. Di jam 7, jam 8 nya juga masih ada topik buat kamu yang bakal Awin share. Dan buat kamu yang udah join topiknya, bisa banget kamu langsung request lagu yang kamu mau. Dan jangan kemana-mana dulu, di jam 9 nya juga masih ada Beranda Asta Cita, yang mana Awin bakal ngasih informasi-informasi hari ini tentang moderasi beragama. Oke, kalau gitu teman Pro 2 jangan diganti dulu frekuensinya, karena Awin masih bakal balik lagi buat kamu.

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu salat lainnya. Padahal keutamaan salat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

0: Success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. Winston Churchill.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Teman-teman, para pemuda, pemudi, pendengar setia RRI Pro 2 dimanapun berada, wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai insan yang beriman kepadanya dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat merangkaikan salam tetap tercurahkan kepada seorang pemuda padang pasir buah kasih Siti Aminah, putra daripada Abdullah, yang bergelarkan Rasulullah, bertitelkan Habibullah, berpangkatkan Al-Amin, yang mana dengan gigih dan gagahnya beliau berhasil menghempas segala bentuk kemaksiatan di atas muka bumi ini demi tegaknya kalimah La ilaha illallah. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, para pemuda, pemudi, pendengar setia RRI Pro 2 dimanapun berada, dalam kesempatan yang mulia ini kami hanya ingin mengajak kepada para pemuda-pemudi yang mendengarkan ini untuk mengetahui bersama bahwasanya kita sebagai manusia merupakan makhluk terbaik di antara semua makhluk yang pernah Allah ciptakan ke atas muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan keistimewaan oleh Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah yang sedikit lebih baik jika dibandingkan oleh makhluk-makhluk Allah.

Allah yang lain. Namun teman-teman, sungguh pun manusia hidup dengan kemuliaan yang lebih, keistimewaan yang lebih, kebaikan yang lebih dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain. Tapi manusia sebagai seorang makhluk didesain oleh Allah menjadi makhluk manusia yang saling membutuhkan antara manusia satu dengan manusia lain. Makanya teman-teman, sering kita mendengar istilah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial itu artinya kita anak muda sebagai seorang manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain, dan orang lain sebagai manusia pasti membutuhkan bantuan kita. Kita Gen Z manusia pasti membutuhkan pertolongan orang lain, dan orang lain sebagai manusia pasti pula membutuhkan pertolongan kita. Sifatnya bantu-membantu, tolong-menolong dalam kehidupan manusia itu seperti roda yang berputar. Kalau hari ini ada orang minta bantu sama kita, bukan berarti selamanya dia akan minta bantu terus sama kita. Boleh jadi besok kita adalah orang yang membutuhkan bantuan dia. Kalau hari ini ada orang minta tolong sama kita, bukan berarti selamanya dia akan minta tolong sama kita. Boleh jadi besok kita adalah orang yang membutuhkan pertolongan dia. Itulah sifat hidupnya manusia sebagai makhluk sosial. Dan teman-teman sekalian, sejarah peradaban kehidupan manusia sejatinya telah cukup memberikan pembelajaran kepada kita. Memang sebagai manusia, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, sekuat apapun kita, kita manusia pasti sedikit atau banyak membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Misalnya teman-teman, jika kita mengacu pada sejarah manusia pertama, Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam ketika diciptakan pertama kali di dalam surga, Nabi Adam mendapatkan privilege yang luar biasa. Apa yang dia mau diberikan oleh Allah, apa yang ia minta ditunaikan oleh Allah. Namun teman-teman, sungguh pun dengan begitu banyak kenikmatan yang didapatkan oleh Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Adam belum mendapatkan hakikat kebahagiaan karena dia merasakan kesepian, sehingga dia berdoa kepada Allah agar diciptakan teman dari golongannya. Begitu juga teman-teman, apa yang dilakukan dalam sejarah kehidupan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun, maka Nabi Musa merupakan hamba Allah yang kuat, hamba Allah yang hebat. Tapi Nabi Musa berdoa kepada Allah agar saudaranya Nabi Harun diangkat juga menjadi Nabi agar dapat membersamai dirinya dalam berdakwah kepada Fir'aun. Ini menjadi gambaran teman-teman. Bahkan beliau-beliau para nabi yang mulia pun membutuhkan teman, membutuhkan circle untuk menguatkan dirinya dalam menunaikan dakwah. Maka kita teman-teman sebagai para pemuda-pemudi harusnya menjadikan ini sebagai pembelajaran penting dalam hidup kita. Jangan sampai kita berpikir untuk menjadi manusia yang individualisme, yang merasa semuanya bisa kita lakukan dengan seorang diri. Betul, dengan kemajuan teknologi hari ini, kita merasa mungkin bisa menaklukkan dunia dengan seorang diri. Tapi rasa itu muncul hanya dari kesombongan diri kita. Mungkin kita berpikir, apa yang kita rasa tidak tahu, kita bisa bertanya kepada Google. Apa yang ingin kita diskusikan, kita bisa berdiskusi dengan ChatGPT. Tapi ketahuilah, kemajuan teknologi tidak serta-merta membuat kita menjadi makhluk yang tidak membutuhkan makhluk lain. Tapi manusia hakikatnya pasti membutuhkan manusia lain untuk menguatkan dirinya. Kita sebagai anak muda, jangan lagi menghabiskan waktu kita seorang diri untuk rebahan di dalam kamar, mengunci pintu, menghabiskan waktu kita seorang diri dengan memainkan game-game online. Ketika ada aktivitas di luar,
kita menggunakan

Dan kata sibuk menjadi kambing hitam ketika ditanya, kenapa tidak hadir dalam kegiatan kemasyarakatan? Kita katakan, mohon maaf, saya sibuk. Kenapa ketika ada tetangga yang membutuhkan pertolongan? Kita katakan, mohon maaf, saya sibuk. Seolah-olah kita suatu saat nanti tidak membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Manusia, teman-teman, para pemuda-pemudi merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan, bantuan manusia lain. Begitu juga dalam konteks kita mengamalkan, mempelajari, mendalami ilmu agama. Sulit rasanya untuk istiqomah, sulit rasanya untuk berjuang. Tapi istiqomah dan perjuangan dalam mengamalkan ilmu-ilmu agama dapat lebih mudah kita lakukan jika kita memiliki circle-circle pertemanan yang membawa kita semakin dekat kepada Allah, semakin ringan dan mudah melaksanakan rangkaian amal ibadah dalam menyongsong kehidupan kita. Teman-teman para pemuda-pemudi, berteman boleh memang dengan siapa aja, tapi mulailah hari ini kita menseleksi circle-circle pertemanan kita yang mungkin masih toksik, yang kalau kita bersamanya susah kita beribadah, jauh dari Allah, maka tinggalkan. Tapi kita berhubungan, berinteraksi terus dengan baik. Mulailah saat ini mencari circle-circle pertemanan yang membawa kita semua menjadi insan yang jauh lebih baik. Teman-teman, para pemuda-pemudi pendengar setia RRI Pro 2 dimanapun berada, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Orang-orang berkata, jikalau gading tentulah retak, jikalau lautan tentulah berombak, jikalau ada salah yang tampak, mohon maaf kami kehendak. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang enggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu? 92.1

beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

dipersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

all about hits. You are listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: sendiri wak dia makannya. Tawarin kek kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih kau aja baru datang.
0: Gila tuh. Kenapa kok?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu saladku aja tuh lah. Masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama nggak sih?
0: Beda lah. Tahu nggak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.

0: Pas gini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
2: 92,1 teman terbaik kamu.

Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diikuti oleh 13 tim dari berbagai negara yang terdiri dari 7 tim dari Amerika Selatan, 4 tim dari Eropa, dan 2 tim dari Amerika Utara. Beberapa tim yang berpartisipasi diantaranya adalah Uruguay, Argentina, Brasil, Amerika Serikat, hingga Perancis. Saat itu, belum ada babak kualifikasi seperti sekarang. Tim-tim yang ikut langsung diundang untuk bertanding di fase grup. Pemenangnya bukan Brasil, apalagi Perancis. Justru sebagai tuan rumah, Uruguay berhasil mencatat sejarah dengan menjadi juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di final. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang sepak bola, bahkan olahraga terbesar di dunia yang terus dinantikan hingga saat ini.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, ekspor Indonesia tetap mencatat pertumbuhan positif pada Januari hingga Februari 2026 meski kondisi global penuh ketidakpastian. Nilai ekspor mencapai sekitar US dollar 44,32 miliar atau tumbuh sekitar 2,19% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pendorong utama pertumbuhan berasal dari komoditas nikel dan turunnya minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil serta sektor otomotif dan mesin. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, BRIN melakukan panen perdana benih penjenis varietas padi unggul hasil pemuliaan mutasi iridiasi di Subang, Jawa Barat. Inovasi ini memanfaatkan radiasi sinar gamma untuk meningkatkan keragaman genetik tanaman tanpa memasukkan gen asing sehingga tetap aman dikonsumsi. Varietas yang dihasilkan memiliki keunggulan seperti umur panen lebih cepat, batang lebih kokoh, serta potensi hasil tinggi hingga di atas 9 ton per hektar.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
0: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang ngundang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2. Yes, hari ini, pagi ini kamu bareng Awin dan sudah jam berapa ini? Oh, masih jam 6 lewat 20 menit. Kalau gitu Awin mau ngasih-ngasih informasi yang baru-baru aja deh teman Pro 2. Ini baru semalam banget, sore kayaknya Awin ngeliat ininya deh, live comebacknya malam deh. Kayak abis maghrib gitu. Tapi apa sih ini, comeback apa sih Awin? Ini comeback dari Baby Monster teman Pro 2. Jadi Baby Monster ini baru aja comeback dengan music video terbaru mereka untuk single dengan judulnya ini Cum. Nah itu masih 6 member ya, tahu belum ada Rami. Males banget, tapi ya udah nggak apa-apa, emang berarti kondisinya belum membaik. Tapi nggak apa-apa teman Pro 2, hari ini lagunya udah ada maksudnya gitu ya. Tapi comebacknya tuh baru kemarin ya, semalam Baby Monster comeback dengan MV terbaru mereka, judulnya itu Cum. Dan di MV ini ya pastinya kalau namanya Baby Monsters itu tampilnya all out dengan gaya mereka yang keren. Dan juga lagunya ini kayak lebih ngajak dance banget sih, si Cum ini. Dan ternyata Cum ini juga jadi mini album ketiga mereka dengan judul yang sama juga teman Pro 2. Tadi Awin juga udah dengerin beberapa lagu selain Cum itu, ada baru dengerin I Like It sama apa ya tadi ya judulnya, sama itulah pokoknya. Ya Allah, lupa, baru didengerin ya. Itu dia teman Pro 2. Jadi Baby Monster baru aja comeback dengan single terbaru mereka dengan judulnya Cum. Kalau mau request boleh, tapi sebelum itu aku puterin lagu yang lain dulu ya. Let's go.

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Teman Pro 2, update cuaca di kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Atau lihat dulu deh di depan RRI Tanjung Pinang. Ini udah mulai kelihatan cerah ya cuaca teman Pro 2. Tapi tadi sih 5 menit yang lalu Awin mau bilang kalau masih lumayan berawan gitu paginya. Ternyata pagi ini udah mulai cerah tuh, matahari udah mulai keluar, orang-orang udah mulai rame di jalan kan. Ya hati-hati di jalan buat yang sedang dalam perjalanan kemanapun itu, kerja, sekolah, pokoknya hati-hati di jalan. Oke. Ngomongin soal update cuaca dari bmkg.go.id-nya nih teman Pro 2. Emang di jam 6 sampai jam 7 itu cuacanya memang seharusnya cerah. Cerah berawan ya, benar berarti cerah berawan. Dengan suhu itu 27 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Dan kelembapannya sekitar 85% sampai 82%. Terus baru tuh di jam 10-nya udah mulai ada hujan ringan. Hujan ringan dengan suhunya itu 30 derajat Celcius, kelembapan 75%. Barulah hujan ringan itu bahkan sampai jam 1 itu masih hujan ringan dengan suhunya mulai jadi 31 derajat Celcius. Bahkan teman Pro 2, sampai di jam 4 sorenya itu udah mulai ada petir tuh di jam 4 sorenya, tapi suhunya udah mulai turun menjadi 29 derajat Celcius. Udah mulai mendingin tuh. Aduh, berarti ntar malamnya, nah ini malamnya dari

0: jam 7 sampai jam 10 malam itu sudah mulai cerah berawan lagi. Jadi suhunya juga turun tuh dari 27 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius dengan kelembapan yang kembali di 84% hingga 82%. Aduh, ini berarti ya kalau dari jam 10 sampai jam 1 hujan, terus sorenya masih ada petir, malamnya ini teman Pro 2 dingin banget. Aduh, enak banget nih kalau mau mager-mageran, tidur-tiduran ya. Nah, pokoknya intinya buat kamu yang mau berkendara kemanapun itu, banyak perjalanan hari ini, siapin aja jas hujannya teman Pro 2, jaga-jaga. Karena kan ribet tuh kalau basah-basah ntar malah sakit. Ya oke, pokoknya stay safe teman Pro 2, Aun masih bakal balik lagi dengan lagu-lagu serunya buat kamu.
1: Itu dia perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

Senayan. Fakta uniknya, di tempat lembab kaya Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai!

You're still listening to 92.1 Hits Music Station. Teman Pro 2 masih bareng Awin pagi ini. Dah, teman Pro 2, tadi tuh Awin tuh baru ngeliatin postingan yang menurut Awin seru dan kayaknya ini bakal relate sama beberapa dari kamu, teman Pro 2. Jadi ini para orang tua ini di salah satu sosial media, ini para orang tua membagikan cerita Asbun, anak-anaknya yang ya gen alpha ya sekarang, yang aneh-aneh, lucu-lucu, tapi ya gak masuk akal gitu. Kadang-kadang itu kaget gitu orang tua ya kan, karena sikap jujurnya gen alpha ini, teman Pro 2. Jadi meski kerap mengejutkan, emang gaya bicara, gaya ngomongnya kali ya gen alpha yang to the point ini bisa jadi ciri khas tersendiri lah buat generasi mereka. Ini contoh-contohnya nih, Awin bacain nih. Ada yang bilang nih, orang tuanya bilang gini, anak gen alpha ini fearless ya, anakku menegur ibu-ibu nyerobot antrian di kasir. Kata anaknya, ibu, ibu sudah tua, tolong pahami arti mengantri. Apakah ibu tidak takut berdosa? Langsung kata mamanya ini, aku senyum-senyum aja melihat Rana berbicara dengan bahasa yang sangat textbook. Dalam hati dia ngomong sendiri, bu, bukan saya yang minta. Betul. Terus ada dari Kak Etnia Tania 0204 tuh katanya, anak saya dilempari batu oleh temannya, niatnya bercanda tapi dia kesakitan. Langsung didatangi rumah si anak, posisinya si bapak anak itu lagi nyuci mobil di depan rumah. Terus anakku laporan, pak, tadi anak si bapak melempari saya dengan batu, jidat saya sakit, harap di follow up pak. Kok bisa anak kecil tahu kata-kata harap di follow up gitu kan. Terus masih ada juga dari Kak Rosi, Rositia Fatmasari, katanya anakku 4 tahun di minimarket lihat orang buang sampah sembarangan, padahal 1 meter dari orang itu berdiri ada tempat sampah. Terus dia teriak, bun, lihat, bunda, marahin, ada orang jorok buang sampah sembarangan padahal sudah besar. To the point banget ya Gen Alpha kalau ngomong ya. Asbun tuh teman Pro 2, keren-keren. Tapi mungkin ya itu bisa jadi ciri khas tersendiri lah keasbunan Gen Alpha, bahwa mereka itu kalau dari kecil diajarinnya baik, nah itu diterapinnya baik gitu. Walaupun emang terkadang to the point banget, bahkan orang tuanya sampai-sampai kaget gitu.

0: Hey bro, kapan lulus? Kita-kita aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
1: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan, karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.

Teman Produa, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.